Ia hanya bisa menunggu sambil menghabiskan hidupnya jam demi jam menantikan makanan dibagikan melalui sela pintu penjara. Dengan pemahaman itu, sebuah tulisan yang dulu ditulis oleh Rasul Paulus menjadi sangat bermakna kepada orang-orang Roma. Ia menuliskan hal ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Mereka yang hidup dalam kematian tiba-tiba berubah menjadi orang mati yang dihidupkan. Tidak ada penghukuman? Tanya seorang tahanan. Maksudmu aku bebas? Bisakah Anda membayangkan betapa bahagianya orang itu? Saat penjaga penjara menjawab, ya, kau bebas. Tiba-tiba masa lalunya hilang, hanya ada masa depan. Itulah yang Paulus katakan terjadi kepada mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Atau dengan kata lain, mereka yang memiliki hubungan dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Dengan melanjutkan torehan tintanya di atas gulungan kitab, Paulus menyusun logika di balik arti pernyataan tadi. Pertama-tama, ia mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman di bawah hukum Taurat, bukan hukum Romawi. Ia memberitahu orang-orang Roma bahwa hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan dosa-dosa Anda, tetapi tidak bisa menghapus dosa itu. Ia menegaskan bahwa apa yang Kristus alami di Kalvari adalah untuk melunasi hutang yang membuat Anda berada di bawah hukuman sehingga ada kebebasan yang total dan pasti dari tuntutan hukum Taurat. Lalu ia berkata bahwa tidak ada penghukuman dari daging, yaitu manusia lama kita. Waktu seseorang mengerti bahwa ada kebebasan di dalam Kristus, ia seringkali tidak lagi membutuhkan psikiater dan obat-obatan. Sherman Williams contohnya, seorang pria besar dan berotot yang mendatangi saya dengan segulung uang di tangannya. Dengan senyum hangat dan suara riang, ia berkata, ini uang yang tadinya akan saya pakai untuk terapi kejutan listrik, namun sudah tidak perlu lagi karena saya sudah menjadi orang Kristen. Hukum Taurat menghasilkan suara batin yang terus mengatakan, engkau tidak layak, engkau bersalah di hadapan Allah, engkau tidak berharga, dan kita terus memikul salib yang berat ini dalam hidup kita. Tetapi Paulus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan disitulah Anda harus memerintahkan manusia lama Anda, musuh bebuyutan Anda, yaitu rasa rendah diri, untuk pergi meninggalkan Anda. Hati Anda bisa berseru, aku bebas, aku bebas. Satu hal lagi, tidak ada lagi penghukuman berarti bahwa Anda juga bebas dari belenggu masa lalu, atau apapun sebutannya. Paulus berkata bahwa ada hidup yang baru melalui roh yang tinggal di dalam kita. Ia mengatakannya demikian. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Eugene Peterson menerangkannya demikian. Masuk akal bukan? Bahwa jika Allah yang hidup dan kekal yang membangkitkan Yesus dari kematian masuk ke dalam hidup Anda, maka dia akan melakukan apa yang dia lakukan di dalam Yesus kepada Anda juga, yaitu menghidupkan Anda ke dalam dirinya. Kalau roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup di dalammu. Kalau selama ini Anda hidup seperti orang yang dihukum, berjuang melawan masa lalu, manusia lama, dan dosa-dosa Anda, sekaranglah waktunya untuk menyadari bahwa jika Allah telah membebaskan Anda, Anda tidak perlu terus bercokol di dalam penjara Anda. Anda punya hidup yang baru, hidup yang membawa kasih, sukacita, dan berkat-berkat rohani. Jalanilah hidup itu, bergembiralah di dalamnya, dan biarkan hati Anda berseru, aku bebas, aku bebas. Kabar baik Injillah yang membebaskan hati kita. Sekaranglah saatnya Anda hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran.

dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Petra FM.
9: Petra FM masih di program Bun Pagi Sahabat Petra. Sekarang sudah pukul 7 lebih 22 menit dan kita sudah masuk di tanggal 26 Agustus tahun 2026. Hari ini hari Rabu Sahabat Petra, dan semoga Sahabat Petra tetap lancar beraktivitas panjang pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda di program Bun Pagi hari ini, Sahabat Petra. Nah, Sahabat Petra, bagi Anda yang hari ini sudah akan bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, baik kalau persiapan Anda juga sudah sempurna ya, dan tidak ada yang tercecer lagi dari persiapan Anda, entah itu dokumen, HP, dompet, semuanya bisa Anda ingat-ingat untuk dibawa ya. Dan jika waktu Anda terbatas, juga kami berharap Anda tidak buru-buru di jalan, berangkat lebih awal lebih baik, Sahabat Petra, karena kondisi lalu lintas Yogyakarta beberapa waktu ini cukup padat dan ramai sekali, Sahabat Petra. Semoga Sahabat Petra bisa merasakan damai sejahtera sukacita kelancaran di dalam mengawali aktivitas pagi hari ini, terutama bagi Anda yang akan berangkat. Anda yang masih di rumah, kami juga ingin menyapa Anda, Sahabat Petra. Semoga Anda juga sehat dan terus dipenuhi dengan sukacita kasih Tuhan. Juga semoga setiap tayangan yang kami tayangkan di ruang dengar Anda itu sungguh-sungguh membantu Anda tetap segar dan tetap bersemangat untuk beraktivitas di rumah. Dan mungkin Anda juga sudah purna tugas ya, sekarang sudah di rumah, atau sudah lama purna tugas dan memang aktivitasnya di rumah. Kami juga berharap Anda tetap bisa merasakan sukacita dan menikmati aktivitas Anda di rumah bersama-sama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Semoga hari ini kita terus mendapatkan berkat Tuhan, dan pagi hari ini terus ada semangat dan inspirasi dari Tuhan, Sahabat Petra.
10: Inilah hidup kami, Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu

0: FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Komunikasi yang Terlupakan. Sahabat Petra, maukah Anda mendengarkan khotbah, ceramah, atau motivasi yang sangat bagus dari orang yang sangat menjengkelkan Anda? Sebagus apapun khotbahnya, jika Anda jengkel terhadap orang tersebut, maka khotbahnya tidak lagi enak di telinga Anda. Semakin bagus khotbah tersebut, justru semakin munafiklah orang tersebut di mata Anda. Nah, berpijak dari hal sederhana tadi, seorang pemimpin harus menjadi orang yang berkarakter dan berkepribadian menarik jika ingin perkataannya didengar orang-orang yang dipimpinnya. Roger Ailes, seorang konsultan komunikasi untuk Presiden Ronald Reagan dan Presiden Bush, menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam berbicara di depan umum adalah sifat yang menyenangkan. Apabila orang menyukai Anda, maka Anda akan didengarkan. Sebaliknya, jika mereka tidak menyukai Anda, maka Anda akan diremehkan, diabaikan, atau ditolak setiap pesan yang Anda sampaikan. Jadi, kalau ingin menjadi pemimpin yang efektif, di gereja, di tempat kerja, di organisasi, maupun di sebuah instansi, maka kita harus menjadi pemimpin yang berkarakter dan disukai oleh banyak orang. Untuk disukai, banyak orang tidak perlu harus berusaha menyenangkan semua orang, karena itu hal yang jelas tidak mungkin bisa dilakukan. Bagaimana kita disukai oleh banyak orang? Ternyata, bukan karena kita rajin memberikan hadiah kepada mereka. Banyak pemimpin yang royal terhadap anak buahnya ternyata tidak mendapatkan loyalitas yang sebanding. Maka kunci agar kita disukai adalah punya karakter dan kepribadian yang menyenangkan. Semakin kita berkarakter, semakin kita dicintai, dan semakin perkataan kita didengar oleh mereka. Inilah salah satu seni komunikasi yang sering dilupakan banyak orang, termasuk mereka yang sangat hebat dalam berorasi. Tidak ada komunikasi yang lebih efektif daripada karakter. Semakin kita disukai, semakin perkataan kita didengar. Kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat 20 firman Tuhan berkata, ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Indonesia Penuh Kemuliaanmu menjadi lagu yang mengantar kita di pukul 7.41 menit, sahabat Petra. Tentu kalau kita bicara tentang bangsa kita, kita bisa menyadari bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan bagi bangsa kita. Dengan banyak hal yang harus kita atasi, sahabat Petra, keadaan ekonomi, terus kemudian keadaan politik, belum lagi bencana-bencana yang hari-hari ini juga menimpa Indonesia. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT, sahabat Petra, juga ada kebakaran hutan di beberapa titik di Indonesia. Tentu ini menjadi keprihatinan tersendiri, sahabat Petra, dengan keadaan bangsa kita. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang sekarang ini sudah dianugerahi hidup di Indonesia ini, sahabat Petra, juga perlu punya peran dalam mengatasi pergumulan-pergumulan bangsa kita ini. Perlu kita terus berdoa, sahabat Petra, supaya pemerintah bangsa kita juga diberi hikmat untuk mengatasi semua permasalahan ini dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa kekuasaan yang sekarang ini mereka dapatkan itu juga adalah anugerah dari Tuhan melalui rakyat Indonesia yang mempercayakan kekuasaan itu kepada pemerintah bangsa kita, sehingga kekuasaan itu dipakai dengan cara yang benar, dengan cara yang sungguh punya hikmat, dengan petunjuk dari Tuhan. Dan kita sangat berharap, sahabat Petra, pemerintah kita sungguh-sungguh berubah cara menangani bangsa kita ini, sahabat Petra. Semoga usaha-usaha kita di bagian yang paling kecil dari keluarga kita, dari lingkungan kita, itu sungguh menggugah bangsa kita untuk terus bangkit dan bisa mengatasi pergumulan-pergumulan bangsa kita. Terus kita juga berdoa untuk pemerintah bangsa kita, sahabat Petra, supaya juga berubah dalam menangani kehidupan berbangsa kita ini dengan cara yang lebih penuh hikmat, ya, bukan otoriter, ya. Ya, kita tahu kemarin ada satu kasus, sahabat Petra, bahwa satu aktivis, ya, kemudian rekeningnya diblokir, ya, dengan alasan keamanan dan semuanya. Tentu, sahabat Petra, keprihatinan seperti ini terus kita perlu bawa dalam doa kita dan usaha-usaha kita di dalam kita berbangsa. Tidak mudah memang menjadi bangsa Indonesia, sahabat Petra, bangsa yang besar yang disatukan dengan kesadaran bersama bahwa kita ini bangsa Indonesia. Banyak sekali suku, banyak sekali bangsa yang hidup di negara kita ini. Kiranya ini juga menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua untuk terus bersatu memperjuangkan nasib bangsa kita ini dan masa depan yang cerah. Dan semoga kemuliaan Tuhan juga hadir di dalam bangsa kita ini, sahabat Petra. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang terus bersama dengan kami semuanya di program Bun Pagi hari ini. Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Bu Sri Rahayu, Pak Herianto, ada Pak Hari, Bu Ana Ernawati, dan sahabat Petra yang lain, terima kasih Anda sudah mewarnai pagi hari ini. Terus kita berdoa untuk bangsa kita ini, sahabat Petra. Terus kita berjuang untuk bangsa kita ini. Jangan pernah lelah mencintai bangsa kita, walaupun mungkin bangsa kita sekarang ini baru ada dalam kegelapan. Mari kita nyalakan lilin kita bersama-sama untuk bangsa kita ini.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita dari di ujung program Bun Pagi hari ini. Kami berharap kehadiran kami di ruang dengar sahabat Petra memberikan inspirasi kekuatan dan menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami pamit sahabat Petra dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Tetap sehat, tetap semangat sahabat Petra, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Rasa bosan pasti pernah singgah dalam kehidupan Anda. Bahkan mungkin suatu waktu akan tampil kembali. Perasaan bosan ibarat gelapnya malam yang memang harus Anda lalui untuk kemudian Anda menikmati indahnya pagi dan hangatnya mentari. Rasa bosan dalam kehidupan adalah wajar. Mengingat memang tidak ada yang sempurna dalam kehidupan di dunia ini. Maka setinggi apapun kebaikan atau keistimewaan, selalu masih ada dunia. Pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Seistimewa apapun pasangan hidup Anda, pasti punya kekurangan. Akibatnya, kebosanan menyergap kehidupan rumah tangga Anda. Tiba-tiba Anda merasa bosan pada keadaan rumah, bosan dengan penampilan pasangan, bosan dengan keadaan anak-anak, dan bosan menghadapi segala permasalahan rumah tangga. Segera atasi kebosanan seperti ini agar tidak menghancurkan rumah tangga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 凡事感激, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, fansukanji, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansukanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya. Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita rubah, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, fansukanji, apapun yang terjadi patut disyukuri.
5: Sekian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau, tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Tui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Jo Cipu, maju lagi 7 langkah." Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, dan Cipu. 7. Langkah kesabaran.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
5: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Uhwe Pan Siji, 50 tahun salah faham.

0: dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu. Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Chalandar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
6: Spirit Pagi. Jogja.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Observer, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong, nah body language-nya aja begitu, demikian kata mereka. Nah ini menarik, karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga, secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi, apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya. Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep.

0: Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
6: Spirit Pagi.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk energi, ya. Dan sebagai makhluk energi, manusia itu memancarkan energi positif ataupun negatif tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya. Namun berbeda dengan magnet, ya. Kalau magnet itu positif akan menarik negatif, maka frekuensi positif atau energi positif yang manusia pancarkan itu akan menarik manusia lain yang positif. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu penuh dengan energi negatif, maka dia pun akan menarik manusia lain yang memiliki energi negatif. Nah, saya sangat beruntung, di tahun 2005 saya sempat berkenalan dengan seseorang yang memiliki pancaran energi positif yang luar biasa, ya. Beliau orangnya sangat hangat, ramah, penuh dengan ide, sangat kreatif, dan seorang problem solver. Jadi selalu dengan datang dengan solusi. Saya memanggil beliau dengan nama Mas Aryo, ya. Dan pertemanan kami berjalan lama, dari sejak saya berkenalan 2005 sampai dengan sekarang. Walaupun secara fisik kami jarang bertemu, jarang sekali berinteraksi juga karena saya fokus dengan aktivitas saya di Jakarta, tetapi pertemanan itu tetap ada. Dan benar kata orang, ya, bahwa orang itu bisa melupakan apa yang kita katakan atau yang kita berikan, tetapi orang tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia rasakan ketika bersama dengan kita. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya out of nowhere, ya, dihubungi kembali oleh Mas Aryo. Pertama melalui Facebook dan kemudian dilanjutkan dengan WhatsApp, ya. Out of nowhere beliau menghubungi saya dan bercerita dengan antusias sekali dan menggagas sebuah ide untuk meneruskan apa yang dulu pernah kita kerjakan bersama, ya. Dan dari situlah muncul top insert yang Anda dengarkan hari ini. Nah, itulah sedikit cerita dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Petra semuanya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian top insert bersama Agus Sutikno.

0: 99.99 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Hai, Karmu Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama nyebut kota Yogyakarta memang nggak bisa dipisahin dengan nama keraton Kasultanan Jogja. Ada ya ternyata sebuah museum yang khusus mengkoleksi barang-barang milik raja-raja Kasultanan Yogyakarta. Nah, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jenis benda-benda koleksi museum keraton yang dipamerkan diantaranya ada gamelan pusaka. Nah, gamelan ini jumlahnya 5 perangkat. Juga ada berbagai macam tandu. Di antaranya tandu Kiai Tandulawo, kemudian juga beduk besar dari Masjid Kauman. Ada benda-benda berupa kendaraan dan perabot pengantin putri yang ditempatkan di bangsal Trajumas. Dan di samping itu juga terdapat benda upacara lainnya. Ada kristal, ada keramik yang tersimpan di gedung kopo. Silsilah sultan, gambar, foto-foto dan lukisan sultan diletakkan

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah. Yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal ya. Nah ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah ya, karena kalau ada kemauan pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Bagaimana bisa mengejar kesempurnaan dengan menghaluskan jiwa? Saudara, orang yang jiwanya kasar, orang yang jiwanya egois, kotor, saudara, maka dia bisa disucikan. Ya, disucikan. Sekali dia disucikan, dia balik lagi pada hidup yang lama. Karena tidak ada proses penghalusan, tidak ada proses pemurnian dalam hidupnya. Maka sifat dia yang lama tetap dominan, tetap menguasai hidupnya. Saya dan Anda dikuasai dengan sifat kita yang lama. Walau kita sudah dibaptis, saudara, sekalipun. Itu sebab kita harus minta supaya Tuhan tolonglah haluskan jiwa hamba, supaya hamba tidak memiliki jiwa yang kasar, jiwa yang brutal, jiwa yang selalu memberontak dan berani kepadamu, tapi jiwa yang halus, jiwa yang membuat saya layak untuk menerima kesempurnaanmu. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Saudara, satu cara untuk sempurna dengan mudah. Ada beberapa cara Alkitab. Saya menampilkan pagi ini yang mudah. Katakan cara yang mudah. Saya bisa sempurna. Ya, ayo kita buka dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 2-6. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, dan kita akan membacanya. Surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan baca. Kita akan mulai dari judulnya, ya, dan kita akan masuk pada ayat yang kedua. Judulnya, ya, kita ambil suara. Dosa karena lidah. Ya, saudara jaga, ya. Ya, saudara punya tone ini, saudara punya ketinggian suara ini, ya. Sekali lagi, dosa karena lidah. Ya, ayat 2, 1, 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah. Tuh, dikasih jalan gampang kan? Supaya saya tidak salah dalam omong, saudara enggak boleh salah dalam omong, kita bisa sempurna. Ini salah satu jalan yang mudah agar kita menjadi manusia yang sempurna. Saudara, ada jalan yang lain, yang lebih sulit. Saudara, tetapi orang yang mau memakai jalan yang mudah, dia hanya menjaga lidahnya, mulut bibirnya, daripada perkataan yang sia-sia, dari banyak mulut. Ya, saudara, kita ulangi ayat 2. 1, 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh oleh api neraka. Terus kalau saya dan saudara

0: banget. Rasul Paulus memberikan Yakobus, Rasul Yakobus memberikan satu ilustrasi, satu misal, satu alegoris, yaitu api itu mulai dari kecil. Organ tubuh kita yang kecil, yaitu lidah, bisa membakar seluruh tubuh dan kehidupan kita, bahkan seluruh keluarga dan masa depan anak keturunan dan diri kita sendiri yang bermain-main dengan lidah atau bicara. Oleh sebab itu, kita harus tahu pembacaan kita inilah adalah kunci daripada bagaimana saya dengan mudah bisa sempurna melalui jalan yang gampang. Kalau saya dan saudara, saya beri yang lain, cara yang lain, saya pesimis bahwa saudara mau mengikutinya, karena itu lebih sulit. Semua katakan, cara mengendalikan lidah dan mulut secara alkitabiah membuat saya lepas dari neraka, bahkan membuat saya sempurna. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Jelas ya saudara, ayat-ayat yang kita baca itu luar biasa, bahwa lidah ini anggota yang kecil tetapi menempatkan dirinya, artinya boasting. Walaupun aku ini kecil, kata lidah, kalian semua, hai organ tubuh, jangan main-main sama aku. Aku bisa membakar kalian semua di dalam api neraka. Coba. Dia akan memegang kunci, role yang hebat. Sepertinya dia punya wewenang untuk memasukkan kita dalam neraka. Sedar. Itu sebab seorang yang ingin disempurnakan dan menerima kesempurnaan ilahi, dia harus menjaga lidahnya. Entah sudah berapa puluh kali saya mengulang terus semasa Roh Kudus masih bicara di hati saya untuk menekankan ini kepada semua saudara yang kekasih di dalam Griopan Lembah ini maupun di luar sana. Saudara, yang menghanguskan dalam api neraka dan yang menghanguskan kita semasa hidup di dunia ini, dalam hidup kita, adalah lidah. Itu sebab kita harus menjaga diri kita, supaya ayat 2 mengatakan, barang siapa bisa menjaga lidahnya. Ya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ya, ia adalah orang titik-titik. Orang apa? Orang sempurna. Coba. Jadi kalau saya salah dalam perkataan, maka saya langsung gugur. Gak jadi lagi dalam antrian menuju pada sempurna. Itu sebab saya dan saudara harus menjaga diri kita melalui menjaga lidah kita. Nanti saudara akan melihat, sebelum masuk ke dalam kesempurnaan, sebelum masuk dalam sorga, ketika kita meninggal, semasa hidup, katakan, saya akan membuktikan semasa hidup saya berjaya, luar biasa, berkelimpahan, berkemenangan, dimuliakan. Amin. Coba. Gampang kan? Cara yang mudah. Apa ini sulit? Tidak. Kalau saudara bilang ini sulit, saudara kebangetan banget. Saya bilang, ini cara yang sangat mudah. Tuhan tidak kasih hal yang lebih mudah dari ini. Khawatir saudara menghina kesempurnaan. Ini cukup mudah untuk mencapai sesuatu yang mustahil. Kesempurnaan sesuatu yang mustahil. Saudara. Tetapi kalau seorang mau nurut pada firman, dia bisa mendapat kesempurnaan. Sehingga dia meninggal dunia, dia bisa masuk di dalam kesempurnaan, yaitu sorga. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus.

0: Master Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: To dag kajasindo bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Senang banget hari ini hari Rabu 26 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima. Setelah kemarin kita sempat ada waktu istirahat sebentar untuk istirahat termasuk Sobat Petra. Atau mungkin justru sebaliknya, kemarin Sobat Petra malah sibuk karena ada acara. Ada saudara-saudara datang, seneng dan tapi juga capek. Ya, biasa hukum alam gitu. Sebuah kesenangan tentu saja pasti ada unsur capeknya, termasuk dikunjungi oleh sahabat, oleh teman ya. Tidak bisa diam, pasti harus menyiapkan minimal tempat. Kalau mau ada yang menginap, minimal konsumsi kalau ada mau bertamu. Tapi mudah-mudahan semuanya dijalankan dengan baik ya, dengan tujuan semakin erat hubungannya ya, saling membutuhkan gitu. Dan capeknya hilang karena rasa kangen bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima. Satu lagu di awal, Adegan, kelompok Adegan ya. Satu kata. Hanya satu kata. Ya, memang kadang-kadang beberapa kata membuat kita bahaya kalau tidak dipikirkan gitu. Termasuk nanti kita di Gita Prima akan membahas sebuah statement ya, sebuah ungkapan, sebuah ucapan atau sebuah pernyataan. Kapan kita harus ngomong, apakah perlu dipikir dua kali, tiga kali. Karena ini terjadi sesuatu yang kelepasan bisa menjadi sebuah kelemahan buat kita semuanya. Nah, contohnya salah satu dosen ya, ini menjadi viral. Untungnya Sobat Petra tentunya ini dosen di Malaysia. Tapi menarik, bisa untuk kita petik sebuah pelajaran yang menarik. Nanti kita bahas sebentar ya. Antara pernyataan dan kenyataan ya, itu penting banget. Itu akan semakin bahaya kalau diucapkan oleh para orang-orang yang mempunyai posisi, jabatan, atau bahkan sampai pada pimpinan ya. Bahkan orang biasa pun akan menjadi sebuah hal yang negatif kalau kita ngomongnya tidak sesuai ya. Sampai jam 2 nanti di Gita Prima, kita nikmati dulu lagu yang kedua dari siapa nih, cukup lama. Kalau tadi hanya satu kata dari kelompok Adegan, kita dengarkan dari Dodi Burman ya. Sudah cukup lama kita, kayaknya enak kita dengarkan. Judulnya Kasih. Yang mau request boleh ke 0856 0204 5567 di Gita Prima 105,7 FM Petra.

Aisyah, sahabat kita dengan bayangan. Cukup sendu lagunya. Apa sih sinonimnya sendu apa ya? Saya mau ngomong cengeng, gak cengeng juga. Ini agak ke atas sedikit gitu loh. Ya, tapi romantis gitu. Bayangan, sahabat Betra. Dan terima kasih juga yang baru saja mungkin mendengarkan Petra di Gita Prima sampai jam 2. Masih ada waktu kalau mau request lagu-lagu era-era hits beberapa waktu yang lalu, 10-15 tahun ke belakang, silakan ke 0856 02 024 567. Satu jam saja kita, mudah-mudahan efektif. Juga ada yang komentar, terima kasih Petra, apa namanya, dikirain gak ada penyiarnya, ada pagi ada gitu. Memang strategi, bukan strategi ya, Petra hadir mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat Petra, dan bisa beda atau lain dengan yang lain gitu, artinya dengan radio yang lain, biar bukan apa-apa, biar sahabat Petra mempunyai pilihan. Kalau radio yang ini seperti ini, banyak ngomongnya, banyak penyiarnya gitu, bukan banyak penyiarnya ya, banyak ngomongnya gitu. Nah, Petra mencoba dengan gaya lain, dan jam 1 sampai jam 2 kita sedikit banyak ngomong. Nanti setelah itu jam 2 sampai jam 5 sahabat Petra menikmati lagu-lagu yang bisa di request juga, info-info sekilas. Nanti pasti ada akan tambahan, sedang kita produksi dan mudah-mudahan menarik gitu. Kalau jangan lupa juga nanti jam ini, hari Rabu kedua, biasanya ada spesial bincang di opsi obrolan santai inspirasi inspiratif gitu. Sekali lagi, di opsi obrolan santai inspiratif nanti jam 5 sampai jam 6. Jangan lupa nanti sahabat Peter, kita ada talk show yang santai saja, relax saja, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nanti sore jam 5 sampai jam 6 ada sebuah tema tentang kesehatan, karena kesehatan sangat penting sahabat Petra, yaitu temanya memperbaiki kemampuan tubuh mengobati diri sendiri. Masih percaya sahabat Petra kita bisa mengobati sendiri? Nanti kita buktikan ya di acara opsi obrolan santai inspiratif di jam 5 sampai jam 6. Nah, narasumbernya nanti ada Mas Udin Bintoro dari OPKM atau Sidi Betesda Yakum, Yogyakarta. Ya, silakan nanti menyimak. Kita akan ngobrol santai, serius, tapi bisa ketawa, bisa senyum. Karena saya belum sempat talk show, tapi kayaknya sih salah satunya untuk mengobati diri sendiri, banyak senyum, banyakin senyum gitu. Ya, di opsi. Sahabat Petra, temanya hari ini apa kita di Gita Prima, sahabat Petra? Yang menarik kira-kira yang sahabat Petra akhirnya, oh iya ya gitu. Saya menemukan sebuah judul ya, di sebuah media kompas.com. Judulnya sahabat Petra, ini tadi sebagai prolognya saya sudah menyampaikan bahwa pernyataan itu kalau tidak kenyataan, apa tidak sesuai dengan kenyataannya, apa akibatnya gitu. Sahabat Petra mempunyai teman, mempunyai saudara, mempunyai siapapun gitu yang gayanya seperti itu, ayo ngaku gitu. Pada titik tertentu akhirnya sahabat Petra sadar, nih orang ini dobos. Istilahnya dobos apa ya, banyak ngomong tapi tidak sesuai apa kenyataan. Nah, ini yang terjadi sahabat Petra. Dosen Malaysia bikin gempar, sebut orang Melayu bisa terbang, kini dipecat kampusnya katanya gitu. Menarik sahabat Petra, karena dari judulnya sangat menarik ya. Saya nggak tahu apakah ini redaksinya yang pintar membuat sebuah judul gitu, atau memang ini sebuah kenyataan yang diomongkan benar-benar. Intinya sahabat Petra, seorang dosen di Malaysia mendadak viral karena pernyataannya menyebut orang Melayu bisa terbang. Kalau di barat namanya Superman kali ya, kalau di Melayu Superman. Katanya bisa terbang soalnya. Namanya Mbak Solehah Yakub ya, nama dosen tersebut, menyatakan bahwa bangsa Melayu kuno memiliki kemampuan luar biasa, termasuk
kemampuan terbang dan mereka membagikan keterampilan tersebut kepada orang-orang China katanya. Nah, pernyataan ini sahabat Betra ramai dibahas masyarakat Malaysia sampai viral di luar negeri. Banyak yang menyayangkan ucapan ibu dosen ini di Malaysia sahabat Betra soal klaim orang Melayu dapat terbang dan mengajarkan kemampuan tersebut kepada masyarakat China melalui teknik kungfu pada tahun lalu katanya. Karena ucapannya ini sahabat Petra, kampus Universitas Islam Internasional Malaysia UIAM tempatnya mengajar terpaksa memecatnya karena pemikiran karena pemikiran dosen ini atau Mbak Soleha ini dinilai mencoreng kampus gitu. Bahwa intinya dipecat mulai tanggal 27 April 2026 yang lalu. Ya, ini kenapa dipecat ya, karena antara ucapan dan kenyataannya menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan ya, dan bisa membawa nama baik sebuah kampusnya gitu. Jadi sebuah video itu memperlihatkan dirinya mengklaim bahwa bangsa salah satunya bangsa Romawi mempelajari pembuatan kapal dari bangsa Melayu menjadi viral. Nah, ini tahun lalu juga diucapkan oleh dosen ini sahabat Petra. Karena sejumlah pandangannya yang kontroversial termasuk mengenai sejarah dan peradaban Melayu. Kemudian ini mendorong Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Qadir untuk menyuruhkan agar para dosen universitas menghindari membuat klaim di luar bidang keahlian mereka. Ya, dan salah satunya juga Bu dosen ini juga pernah mengemukakan teori bahwa melimpahnya biji besi di Kedah kuno mungkin disebabkan oleh hujan meteor pada zaman dahulu. Dan sahabat Petra, menurut kampus tingkahnya ini disebut banyak masyarakat sebagai sedu sejarah atau sedu histori, yaitu sejarah palsu yang dibangun melalui cerita-cerita tidak masuk akal dan khayalan dengan mengumpulkan bahan yang tidak sahih. Itu sahabat Petra, sehingga viral dosen ini dari Malaysia ini dan akhirnya dipecat. Sebuah pembelajaran buat kita semuanya, bukan hanya dosen sahabat Petra, bukan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jabatan. Bisa bayangkan sahabat Petra, seorang dosen dianggap pendidik ya, ketika dinilai tidak bicara atau menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai kenyataan, akhirnya menjadi mempunyai sanksi atau mendapatkan sanksi. Bagaimana dengan kita sahabat Petra di kehidupan nyata? Tentu saja kita akan menemui juga orang-orang yang mirip-mirip gitu. Bahasa Jawanya selain dobos apa sih, gedabrus. Kadang-kadang bahasa Jawa lebih mantep daripada bahasa Indonesia sahabat Petra untuk hal-hal tertentu. Nah, ini sahabat Petra, ketika seseorang menyatakan antara pernyataan dan kenyataan tidak sama, bahkan jauh banget gitu, tidak ada kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan merupakan inti dari teori kebenaran. Korespondensi dalam filsafat ilmu sahabat Petra. Jadi kalau secara konsep dasar sahabat Petra, pernyataan itu bentuk ungkapan ide proporsi yang disampaikan oleh seseorang mengenai sesuatu hal. Dan kalau kenyataan itu ya memang fakta objektif atau realistis atau realitas yang benar-benar ada dan terjadi dunia nyata. Kalau kebenaran ini konsep dasarnya bahwa sesuatu pernyataan dinilai benar jika isi dan maknanya cocok dan sesuai dengan fakta yang ada dalam kenyataannya. Itu sahabat Petra ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh seorang dosen tadi menjadi viral, tapi viral yang dipertanyakan gitu. Akibat utama dari pernyataan sebuah yang pernyataan yang kontroversial sahabat Petra, tentu saja kalau apalagi ini disampaikan oleh tokoh publik, pimpinan, nah ini bagaimana di sekitar kita atau pejabat sahabat Petra, pasti akan memunculkan kemarahan serta krisis kepercayaan dari masyarakat luas. Mari kita introspeksi diri sahabat Petra.
Bagaimana kalau itu terjadi di Indonesia? Apakah sekarang juga masih banyak pemimpin, ya, pemimpin kita yang menyatakan hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat? Harapannya tentu saja tidak. Yang penting kita dengarkan lagu aja dulu. Kak Eri, terima kasih sudah request spesial untuk Kak Eri, lagunya dari Andre Hehanusa untukmu. Ya, ini kalau ini sesuai kenyataan ya, karena spesial untuk Mbak Kak Eri lagunya.

Sahabat Mitra, masih di Gita Prima. Dan tadi kalau kita melanjutkan sedikit tentang seorang dosen di Malaysia yang bikin gempar karena pernyataannya gitu. Itu kalau dihubungkan dengan di sekitar kita, sekali lagi pasti kita sudah tahu semuanya lama-lama juga akan menjauhi. Dan ketika itu harus dipertahankan, pasti akan menjadi sebuah hubungan yang pura-pura gitu. Pura-pura menyenangkan yang bicara, padahal kita sebenarnya tahu bahwa ini yang diomongkan sangat tidak benar gitu. Pasti terkuak, sahabat Mitra, akan ketahuan bahwa ini seseorang ngomong benar atau tidak gitu. Dari kualitasnya, kemudian biasanya kalau gitu ceritanya berulang, kemudian ini untuk menutupi sebuah kekurangan dan sebagainya. Nah, kalau itu diucapkan sekali lagi oleh orang-orang yang mempunyai posisi public figure, entah itu pejabat, entah itu artis, entah itu siapapun gitu, pasti efeknya seperti sekarang ini ya, kecaman di media sosial, kemudian ada demonstrasi dan protes seperti itu, karena apa yang diucapkan tidak akan terwujud atau tidak sesuai dengan nyataan. Dan kalau di dunia politik mungkin itu bisa memang sengaja dibuat, atau memang kadang-kadang itu menjadi sebuah pancingan. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Cukup sebuahnya realita, cukup sebuah cerita yang nyata, walaupun itu simple, pasti akan lebih membuat kita hubungan yang baik dan abadi. Kita dengarkan Kos Plus. Kalau kita akan ditinggalkan dengan ucapan kita tersendiri yang tidak terbukti, pasti suatu saat kita akan merasa kesepian. Ya, yakin itu. Kata Kos Plus begitu, hidup yang sepi soalnya.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
0: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sobat Beat, Ramos Mujiono dengan Mesra. Sebuah lagu yang memang enak kita dengarkan. Sudah cukup lama, 1989, yang mengangkat namanya Mus Mujiono menjadi salah satu musisi Indonesia, penyanyi Indonesia yang mempunyai tempat tersendiri pada zamannya. Lama tidak berkarya, saya nggak tahu apakah juga di belakang layar terus beraktivitas. Tapi yang paling tidak mempunyai satu buah atau bahkan beberapa lagu yang menjadi sejarah, menjadi bagian dari perkembangan musik Indonesia. Sahabat Petra, bicara soal sebuah statement atau pernyataan yang disampaikan oleh kita sendiri ya, dan menjadi heboh ketika itu sebuah pernyataan dianggap tidak masuk akal, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa di kompas.com ada sebuah judul, dosen Malaysia bikin gempar sebut orang Melayu bisa terbang, yang kini akhirnya dipecat oleh kampus gitu. Sebuah komentar lain sendiri sahabat Petra dari peristiwa ini, artinya kita semuanya kalau bisa mewakili sebagian besar dari kita ya, artinya kita semuanya masih mempunyai logika yang benar gitu, nalar tidak menerima sebuah pernyataan dengan mentah-mentah gitu. Dan apalagi ini disampaikan oleh seorang dosen yang tentu saja semuanya, kalau seorang pendidik tentu saja disampaikan melalui sebuah penelitian bukan sebuah rasa gitu, pokoknya akademis gitu. Nah, begitu ini diucapkan, ya benar akhirnya menjadi viral, bukan hanya di Malaysia, tetapi justru di seluruh dunia gitu. Menarik, walaupun di berita terakhir di berita ini atau di informasi ini, dosen tersebut akhirnya akan menggugat karena pemecatannya tersebut gitu. Tapi paling tidak beberapa kali memang tercatat dosen ini sudah menyampaikan beberapa hal yang kontroversial gitu, yang sudah ditegur tentu saja oleh kampusnya gitu. Nah, diingatkan juga sahabat Peter bahwa ketika sebuah pernyataan disampaikan oleh beberapa orang kunci, beberapa key person atau beberapa orang yang mempunyai pengaruh gitu, bukan hanya pejabat, bukan hanya misalnya siapa gitu, tapi juga orang-orang yang berpengaruh tentu saja akan membuat gaduh gitu. Dampaknya banyak gitu, bisa untuk orang tersebut ya, ini seperti dosen yang di Malaysia ini akhirnya dipecat oleh kampusnya, tapi juga ada seorang pejabat yang mempunyai, tentu saja ketika mempunyai atau tidak mempunyai kekuatan secara politis ya pasti akan mendapat tekanan publik gitu, walaupun melalui media sosial gitu. Dan itu beberapa kali terbukti memaksa pejabat atau tokoh tersebut untuk mengundurkan diri dari jabatannya demi meredam situasi gitu. Beberapa kali terjadi di negara kita malahan ini sahabat Petra ya. Kemudian juga ada proses hukum berindikasi pencemaran nama baik, penghinaan atau memecah belah dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Dan tentu saja bisa diproses secara hukum gitu. Ada dampak lain dari sebuah pernyataan tokoh yang kontroversial sahabat Petra, yaitu penurunan kepercayaan. Itu istilahnya blunder politik gitu. Bisa menurunkan kredibilitas institusi tempat tokoh tersebut bekerja ya. Juga yang jadi masalah atau yang jadi menarik adalah kita semuanya sahabat Petra, hampir semuanya sudah pada pinter sekarang gitu. Ketika ada sebuah isu, polemik, ucapan seringkali juga itu sengaja untuk mengalihkan fokus sebuah kinerja dari sebuah program gitu, atau penyelesaian masalah utama yang sedang dikerjakan. Dan ini sekarang sudah dibaca, masyarakat kita sudah pintar gitu. Dan tentu saja kembali sebuah pernyataan atau ungkapan yang kita ucapkan
tentu saja bisa berakibat buruk kalau apa yang kita ucapkan itu memang tidak benar. Satu pelajaran lagi buat kita, sahabat Petra, untuk menahan diri dari sebuah pernyataan yang mungkin akan berimbas negatif, bukan ke siapa-siapa, justru ke kita sendiri. Yang request naif gitu, judulnya jauh. Mbak Rita, silakan, ini sudah disiapkan, bisa didengarkan. Yang mau request lagi boleh, masih ada beberapa menit, 9 menit atau 8 menit, masih ada waktu, silakan ke 0856-0202-4567.

Unik, lumayan lagunya jauh dari naif ya. Mbak Rita mudah-mudahan seneng. Terima kasih sudah dibantu bikin playlist ya. Ini sebuah lagu yang cukup beda, menarik gitu, menjadi pilihan lain gitu. Ada satu lagu yang masih di request dari Bunglon Kau. Mbak Rini, terima kasih sudah ke WA-nya Petra di 0856-0202-4567. Sampai kita bicara tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita mau lebih luas ke negara kita, memang banyak hal yang sedang terjadi. Tapi sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya bisa menempatkan diri dan posisi yang pas gitu. Ya, pas artinya yang pas sesuai dengan harapan kita semuanya. Bunglon, Mbak Reni, judulnya Kau.

Sahabat Berita, terima kasih banyak sudah di Gita Prima. Sudah 1 jam, senang banget. Terima kasih, besok ketemu lagi di Gita Prima. 1 jam mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebuah pilihan yang paling tidak bisa memberikan sebuah hiburan minimal. Paling tidak juga bisa memberikan informasi yang sedang terjadi kalau dihubung-hubungkan. Sehat semuanya, terima kasih. Memastikan tentu saja diingatkan untuk segalanya harus lebih baik hari ini dibanding kemarin. Saya pamit ya, terima kasih, sehat selalu.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
0: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelat.

0: Petra FM.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejasindo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Love and Inspiration, Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.

0: Kini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah menuliskan, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya. Kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, Anda yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag kejasindo belum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen J.
3: Jazilo.
8: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 02748-885-481.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Yogyakarta.
6: Petra FM.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

butuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih. Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: 105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat sore sahabat Petra. Senang banget hari ini ketemu lagi setelah tadi jam 1 sampai jam 2 saya juga menemani sahabat Petra semuanya. Sesuai janji, sesuai yang sudah diinformasikan baik melalui WhatsApp maupun informasi tadi, kita jadi sahabat Petra. Kalau nggak jadi sehat gitu. Di acara Opsi, obrolan santai inspiratif dari 105,7 Petra FM Yogyakarta. Dan sore hari ini masih bersama teman-teman dari kolaborasi, kalau kemarin dengan teman-teman dari Merpati Putih ya, yang juga berkolaborasi dengan teman-teman dari mana saja ya, kemarin dari Bethesda, Yakum gitu. Nah sore ini ada sebuah topik yang menarik. Kesannya biasa ya, kita akan, bukan biasa, justru kadang-kadang bingung apa ya kita bisa menyembuhkan diri sendiri, atau mungkin kalimat saya salah, nanti biar dibenarkan oleh narasumber. Nah narasumbernya sudah hadir hari ini, tadi sempat ngobrol banyak, sebenarnya materinya sudah disampaikan di luar, tapi sahabat Petra semuanya belum dengar, nanti sahabat Petra juga bisa nyimak atau bisa juga, kalau mau bertanya boleh ke WA-nya Petra di 0856-02-02456-7 seandainya mau bertanya ya. Nah, sore hari ini temanya adalah memperbaiki kemampuan tubuh mengobati diri sendiri. Nah, ingat ya, kemampuan tubuh untuk mengobati diri sendiri. Saya nggak tahu ini nanti juga termasuk memperbaiki hati yang terluka atau tidak sehat. Narasumber saya ini Mas Udin Bintoro nih, diem tapi ngelenes, jadi gak tahu nanti ya, sampai ke hati apa enggak. Saya ditemani Mbak Lika. Mbak Lika, selamat sore Mbak.
1: Selamat sore Mas Aryo dan teman-teman. Kok ya, teman-teman sih? Ya, sahabat Petra.
0: Gak apa-apa, kan teman terus jadi sahabat gitu.
1: Oh iya. Bertahap ya.
0: Bertahap. Jadi apa, ada ritmenya gitu loh. Kalau kesehatan ada ritmenya, proses bergaul juga ada ritmenya. Sehat ya Mbak Lika di tengah kesibukannya, sehat ya Mbak?
1: Ah, sehat banget.
0: Sehatnya nggak ikhlas.
1: Ini topiknya tentang kesehatan, jadi harus membuktikan bahwa...
0: Yang ngomong sehat?
1: Yang bertanya sehat.
0: Oh iya. Jadi yang hadir harus konsekuen gitu. Jangan sampai ada kasus yang apa namanya, tadi siang saya bahas ini intermezzo aja, di salah satu dosen Mbak Lika, salah satu dosen bahkan profesor di Malaysia gitu. Dia menyampaikan sebuah statement, pernyataan bahwa dulu orang Melayu itu bisa terbang. Tapi ternyata kan akhirnya kampusnya menyadari bahwa ini nggak mungkin, akhirnya dipecat.
1: Jadi gak kok bisa terbang?
0: Ya justru itu. Justru temannya ngawur tanda petik gitu. Terus akhirnya ini
1: kurang sehat. Kurang gitu.
0: Menarik. Jadi saya mau mengatakan bahwa ya kalau kita mau ngomong ya sendiri yang mau menyampaikan harus sehat dulu kan gitu Mbak. Oke, dan setelah Mbak Lika ini ada, saya kenalkan, ini saya sapa dulu Mas Udin Bintoro. Selamat sore Mas Udin.
2: Selamat sore.
0: Iya, sehat ya Mas? Tentu ya.
2: Ya, sehat.
0: Wah, gitu.
2: Harus konsisten katanya.
1: Ngomongin kesehatan tuh ya harus sehat.
0: Betul. Masa saya tanya basa-basi lagi pusing.
1: Padahal enggak percaya nih.
2: Butuh pegangan katanya.
0: Kak gitu, tadi kalau misalnya jawabnya gitu, Mas kayaknya istirahat dulu aja.
1: Jadi siaran.
0: Sudah percaya ya Mbak narasumbernya. Oke, sesuai tema nih, nanti Mbak Lika juga bisa menambahin gitu. Karena ini hubungannya dengan kita semuanya. Sebuah judul yang menarik, sahabat Petra, memperbaiki kemampuan tubuh mengobati diri sendiri. Mas Udin, ini mungkin sahabat Petra juga kepengen tahu ini. Dari temanya ini sendiri sebenarnya dalam konteks seperti apa Mas, sehingga tubuh kita bisa mengobati diri sendiri?
2: Iya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini hampir semua media sosial, hampir semua apa namanya alat komunikasi, baik itu apapun lah yang tersampaikan melalui akses digital di masing-masing handphone kita itu banyak informasi yang
0: berseliweran macam-macam.
2: Berseliweran macam-macam ya terkait dengan seseorang yang mengalami kesehatan terganggu gara-gara tidak bisa mengelola emosi atau terlalu banyak kesibukan di pekerjaan, target belum tercapai. Akhirnya
0: iya, iya. Banyak orang itu
2: termasuk panjenengan.
0: Balika.
2: Oh, balika.
1: Kenapa sih aku jadi kambing hitam?
2: Jadi hal ini yang harus kita sampaikan kepada sahabat Petra bahwa tubuh itu punya kemampuan untuk menyembuhkan keluhan yang kita rasakan. Banyak cara yang bisa kita lalui. Pertama, kita bisa mengelola emosi kita. Manajemen emosi kita harus stabil dulu. Memang hal ini kita tahu bahwa keluhan psikis itu mampu mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Hal ini yang harus kita sampaikan kepada banyak orang, termasuk Gen Z sekarang itu kan.
0: Benar.
2: Banyak sekali yang mengalami gejala yang tidak pada waktunya. Contohnya adalah umur muda masih sudah terkena penyakit degeneratif, misalnya tensi darah lebih tinggi. Pada kalau dulu usia-usia tertentu
0: baru kena.
2: Tapi sekarang itu kan sudah terlalu banyak anak-anak muda yang kemarin bahkan saya dapat informasi bahwa anak SMP itu SMP itu tensinya 200 kan. Tapi kondisi itu tidak ada perubahan pada fisiknya. Tapi kalau kita tanya ternyata bukan hanya ada penyebabnya. Yang pertama adalah karena konsumsi makanan yang cepat saji itu juga bisa menjadi salah satu penyebab.
0: Padahal
2: gitu.
0: SMP ya mas.
2: Padahal SMP.
0: Berarti yang konsumsi sangat mudah banget itu ya.
2: Iya.
0: Logikanya gitu kan.
2: Iya. Kemudian kita tahu bahwa paparan teknologi atau misalnya kita HP. Terlalu sering menggunakan handphone.
0: Yang jelas itu ya.
2: Kemudian sampai mengganggu istirahat kita. Artinya kondisi-kondisi runtutan itu yang mampu mempengaruhi kondisi fisik kita. Gitu kan.
0: Oke. SMP, saya bisa membayangkan ya, kalau itu terjadi, mudah-mudahan hanya sebuah apa ya mas, contoh ya, artinya tidak di apa general, rata-rata generasi anak-anak SMP udah kena itu kan bahaya banget ya sebagai generasi penerus gitu loh mas, gitu loh. Nah kalau seperti itu dalam konteks memperbaiki kemampuan tubuh mengobati diri sendiri untuk misalnya tadi dalam kasus contohnya anak SMP itu masih bisa disembuhkan mas, misalnya tensi yang tinggi
2: harusnya masih bisa ya. Karena kita tahu bahwa ketika konsumsi makanan kita melakukan edukasi kepada anak-anak muda sekarang itu bahwa informasi tentang makanan yang cepat saji, kemudian makanan yang kita konsumsi itu harus lengkap secara kandungan protein ya, bukan hanya karena ultra processed food itu kan juga akan mempengaruhi kandungan atau nutrisi yang kita konsumsi. Kalau misalnya apa yang kita konsumsi itu tidak mengandung protein, kandungannya hanya apa namanya karsinogen ya, pemicu penyakit degeneratif itu, artinya edukasi dari sejak dini ya, kita memperkenalkan misalnya kantin-kantin sekolah itu memiliki sajian makanan yang
0: menunya
2: sehat, ya? Sehat gitu loh. Paling tidak ada proteinnya, ada apa namanya karbohidratnya cukup, lemak nabati dan lain-lain itu dikonsumsi secara rutin. Jadi kalaupun tidak bisa menahan bahwa saya harus makan makanan yang cepat saji, itu diperbolehkan juga, tapi intensitasnya juga yang harus kita kurangi gitu. Yang awalnya setiap hari harus makan yang seperti itu, ultra processed food, artinya akan mempercepat proses, akan mengganggu proses metabolik dan juga memicu penyakit degeneratif tadi.
0: Oke, mas, ini realistis saja, artinya dari contoh yang tadi, mungkin sahabat Petra, kebanyakan yang mendengarkan ini adalah sahabat Petra yang keluarga muda lah, artinya keluarga muda, profesional muda, mungkin yang calon mempunyai putra putri atau yang sudah punya putra putri kecil, yang masih SMP gitu, mereka mungkin juga bingung. Penyebab utamanya tadi kalau anak-anak SMA kemungkinan pola makan ya mas, belum pola pikir ya.
2: Pola pikir juga bisa.
0: Anak SMP? apa yang bikin mereka berat biasanya?
2: Kalau anak ST, SMP ya, sekarang itu kan sudah mengenal jati diri ya.
0: Oh iya iya.
2: Iya kan?
0: Iya, iya,
1: pencarian.
2: Iya. Pencarian jati diri. Kalau misalnya tidak di salurkan dengan arahkan dengan yang hal yang positif, kalau misalnya anak-anak

0: Kan ya dari kecil sampai tua ditarget gitu.
1: Terus habis itu dikasih makan apa aja, kamu boleh makan apa aja gitu kan.
0: Sebagai nganu ya,
1: reward iya kan.
0: Oke, nah kalau kembali ke situ sebelum kita melebar kemana-mana, SMP ya, oke lah, saya terlibat dengan namanya generasi muda ya mas, yeah. Saya katakanlah mahasiswa ke bawah gitu, kemudian ada orang tua bingung, masih bingung ini gimana seperti itu, bagaimana apa ya mas, mungkin tadi mas Udin sudah bilang mengenai menu yang harus diatur, dikelola, kemudian tapi di rumah kan juga harus menyesuaikan juga ya mas. Zaman sekarang ini saya bisa bayangkan ya di dunia nyata ini kan orang tua juga apa-apa go food.
2: Iya.
1: Gak sempat mas, orang tuanya kerja semua kan.
0: Nah itu
2: bisa jadi kendala juga kan.
0: Iya makanya.
2: Kita kasih contoh lah, kalau misalnya ada beberapa makanan, contohnya kita tahu tempe semua ya. Bahwa tempe itu kalau itu salah satu makanan yang sudah menjadi di apa warisan budaya untuk makanan
0: sejarah
2: Indonesia
0: banget lah gitu ya.
2: Dan mengandung banyak hal ya, melalui proses fermentasi yang dilalui sehingga menjadi makanan yang bisa bahkan orang-orang diet kan menggunakan protein yang mudah diserap tubuh melalui tempe itu kan.
0: Tempe ya.
2: Tempe proteinnya lebih mudah diserap tubuh. Artinya tempe itu baik ya. Tapi kalau proses masaknya tidak sesuai, misalnya menggoreng tempe
0: dengan bumbu macam-macam.
2: Dengan kalau bumbu masih oke lah ya.
0: Oh, masih oke ya.
2: Masih oke. Kalau misalnya masak tempe tadi menggunakan minyak yang lebih dari 3 kali misalnya.
0: Oh, nganu penggunaan
2: minyak gorengnya.
0: Oke. Okay.
2: Jelantah.
0: Iya, ya.
2: Kemudian
0: pembeli banget.
2: Ada selimutnya.
0: Tepung.
2: Nah, itu juga salah satu. Padahal kita tahu kalau kebiasaan masyarakat, termasuk saya juga ya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya beli makan gitu kan, tangan kanan dan kiri harus pegangan semua kan?
0: Iya. Yeah.
2: Misalnya yang kanan itu sendok, yang kiri adalah
0: garpu.
2: Bisa garpu. Ada gorengannya. Artinya. Ada beberapa adjustment tentang tempe itu tidak baik. Tapi kalau misalnya proses memasaknya itu benar, otomatis akan menjadi sumber protein nabati yang baik untuk tubuh kita. Artinya proses yang proses memasak itu harus kita menjadi proses yang benar, menggunakan minyak yang kita tahu kalau rumah kita masak di rumah kan cukup 3 kali, kalau setelah itu sudah dibuang atau dimanfaatkan menjadi lilin bisa itu kan. Hal itu yang menjadi diedukasi kepada setiap orang, terutama ibu-ibu muda kan, cara mudah tadi kan GoFood, kemudian karena alasan sibuk dan lain-lain, kita tidak tahu cara masaknya di warung itu seperti apa, akhirnya dikonsumsi anak dalam jangka waktu tertentu,
0: dan terus menerus,
2: akhirnya ya penyakit metabolik itu bisa diderita oleh anak-anak tersebut.
0: Artinya mas, kalau tadi sebagai contoh tempe itu, pastinya ada makanan lain yang baik secara aslinya, ori-orinya tuh baik, tapi begitu pengolahannya salah, jadi rusak juga ya mas?
2: Iya. Kalau tempe ya, ada beberapa asumsi tentang tempe ya. Tempe dari bahan dasarnya kedelai. Kita tahu bahwa kedelai yang ada di Indonesia itu kan 70% adalah dari impor kan. Ada isu di sana bahwa kedelai itu yang diimpor mengandung rekayasa genetika GMO.
0: Direkayasa GMO. Direkayasa.
2: Hal itu ada beberapa persepsi bahwa orang yang mengkonsumsi kedelai dari luar itu akan juga memicu kanker karena dari proses rekayasa genetika
0: pembuatannya.
2: Ya. Tapi hal itu tidak serta merta ya. Artinya kita memahami bahwa informasi yang proporsional memahami tempe. Bahwa dia bisa menjadi sumber makanan yang bagus untuk tubuh sebagai sumber protein nabati tadi. Tapi ada satu sisi lain bahwa bahan baku yang digunakan itu adalah mengandung GMO. Itu yang menjadi perdebatan di masyarakat. Artinya kita mau meluruskan bahwa ada beberapa kurasi atau informasi tentang kelayakan atau barang yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia itu sudah melalui tahap yang proses yang menyatakan bahwa GMO atau

0: kedelai yang
1: sudah
0: diimpor itu
1: sebenarnya.
0: Sudah
2: layak konsumsi, ya.
0: Sudah layak konsumsi. Hal itu yang harus kita edukasi. Kalau misalnya ada treatment, ada ketakutan terkait dengan informasi itu, ya boleh kita memilih ya untuk membuat apa? Kita mengetahui bahwa misalnya ada perajin tempe di sekitar rumah kita dengan bahan baku kedelai yang lokal itu juga bisa menjadi salah satu alternatif kita. Misalnya tempe apa itu Bu yang dari Koro itu kan bisa di Bengok itu juga bisa. Itu menjadi alternatif-alternatif makanan lokal yang bisa kita konsumsi dan kita kenalkan bahwa tidak semua alternatif untuk kedelai yang mengandung GMO tadi itu.
1: Oke, yang menarik waktu saya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Tempe ini spontan saya masih ingat itu. Tempe yang asli Indonesia yang enak tuh karena yang bikinnya diinjek-injek.
2: Tergantung yang injek siapa dulu.
1: Itu yang bikin sehat kayak Mbak.
0: Ya kalau proses itu kan sebenarnya gini ya. Kalau proses tempe itu sesuatu yang melibatkan proses fermentasi itu harus bersih dan steril. Kalau misalnya proses itu meskipun diinjak dan kotor, proses fermentasi tidak akan terjadi gitu loh.
1: Cuma bayanginya sih.
0: Iya, kadang pikiran sikili roket gitu akhirnya gila gitu kan. Tidak seperti itu.
1: Oke, termasuk juga kalau tadi ini sepele ya, tapi kadang-kadang bikin branding atau image-nya tuh negatif zaman dulu. Seolah-olah tempe disepelekan ya, padahal sebenarnya mengandung banyak vitamin, banyak apa namanya yang positif dari selalu mengatakan mental tempe gitu ya. Ya
0: kasihan tempenya,
1: kasihan tempenya padahal bermanfaat. Difitnah loh itu, melebihi politikus itu.
0: Pembunuhan karakter.
1: Mental tempe ngenyek banget itu.
0: Jadi saya mau menambahkan bahwa selain pola makan tadi ya dan proses masak, ternyata ada informasi yang harus kita ketahui bersama bahwa konsumsi air minum itu juga ada hal yang harus kita ketahui ya. Kalau misalnya setiap orang itu ada jurnal menyampaikan bahwa untuk konsumsi air minum, air putih itu satu hari kurang lebih 2 sampai 2,4 liter ya. Dengan ada rumus yang bisa kita gunakan adalah 30 cc kali dengan berat badan. Misalnya taruhlah 30 cc mili air tadi ya, kali dengan berat badan ketemunya 1,8 mili air. 1800 mililiter air. Artinya itu rentang paling bawah yang harus kita penuhi ya. Kemudian kita menggunakan pendekatan yang maksimalnya itu 4:40. Opsi berikutnya adalah 40 mililiter air kali dengan berat badan. Berarti 2,4 liter ya. Rentang itu sebisa mungkin kita memenuhi ya. Dan cara memenuhinya bukan langsung satu kali terus tiba-tiba kembung, tidak seperti itu.
2: Beser
0: nanti. Tapi dalam satu hari itu kita penuhi bahwa misalnya bangun pagi sampai dengan menjelang sore ya, jam 6 gitu kan. Itu bisa konsumsi sebanyak 90% dari jumlah yang saya sebutkan tadi, tentukan tadi. Selebihnya 10%-nya adalah kita penuhi sampai dengan kita waktu menjelang tidur tadi. Ketika proporsi itu tidak terpenuhi, misalnya ternyata 30%-nya dikonsumsi setelah jam 6 sore, itu boleh saja, tapi kualitas tidur seseorang ketika mengkonsumsi air menjelang tidur artinya akan mengganggu proses istirahat kita juga, sering-sering becer gitu kan.
1: Harus,
0: itu kan
1: harus bangun ya, terbangun ya.
0: Artinya kualitas tidur kita kan
1: terganggu. Ya. Artinya memang itu perlunya referensi tadi ya.
0: Referensi
1: ya. Untuk mengkonsumsi. Artinya yang disampaikan Mas Udin tadi kan pertama makanan, kemudian minuman itu kan beberapa komponen atau beberapa aspek yang bagaimana kita mau menciptakan sehingga tubuh itu bisa mengobati diri sendiri gitu Mas. Apalagi Mas selain itu?
0: Sebagai contoh ya, kalau misalnya saya posisi capek gitu, misalnya kaki terasa kayak apa namanya tidak bertenaga, kalau saya lemes gitu, saya cukup tidur lebih awal, itu besoknya lebih segar. Artinya kondisi capek secara fisik tadi yang kita rasakan, itu bisa kita relaksasi ya, kita tubuh melakukan detoksifikasi sehingga esok paginya kita memiliki kebugaran yang lebih lagi.
1: Sebenarnya Mas, tadi contohnya kan kaki ya. Memang kaki yang lemes duluan kalau
2: tanda petik terus, kaki. Ya. Kerjanya jalan terus.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, aktivitasnya ya tumpuan yang mudah kita rasakan kan tumpuan pada kaki kan, karena beban tubuh itu kan disangga sama dua kaki.
1: Oh, iya ding. Ya ya, logikanya begitu, logikanya. Sehingga kakinya yang capek duluan kakinya gitu
2: kan.
1: Tidak,
2: kalau Mas Aryo kan apa, duduk kan? Terus kan penyiar.
1: Berarti oh ya,
2: yang capek mulutnya lagi.
1: Berarti lagi tidur kutu mengkurep.
2: Kutu mingkem.
0: Iya.
1: Oke, terus Mas.
0: Jadi tidur itu adalah salah satu proses yang alami dalam tubuh untuk melakukan detoksifikasi. Apapun itu, kalau misalnya kita melakukan aktivitas dalam sepanjang hari, terkena radikal bebas, kemudian konsumsi makanan yang fast food tadi, yang junk food, itu bisa bisa dikurangi lagi dengan atau bisa dikendalikan melalui proses tidur. Proses tidur yang sehat tadi seperti apa? Yaitu tadi kita punya jam tidur, misalnya misalnya ada, kita memilih waktu tidur yang tepat. Tidak ada konsumsi apa, tidak makan setelah misalnya 3-4 jam sebelum tidur gitu kan, tidak ada makanan berat.
1: Jaraknya ya.
0: Jaraknya. Kita harus perhatikan itu, sebab kalau misalnya malam hari, malam hari itu kan usahakan kondisi usus, kondisi perut itu kan posisinya tidak ada proses metabolisme ya. Artinya ringan lah, boleh kalau misalnya posisi makan jam 6 atau jam maksimal jam 7 malam gitu kan. Kemudian kita tidurnya nanti jam 10, 11, 10 lah ya. Artinya kita tidak menganjurkan bahwa metabolisme kita terbebani dan bekerja keras untuk melakukan proses ini, apa namanya, pencernaan kita. Padahal kalau malam hari kita tahu bahwa butuh rileks ya, butuh relaksasi, kemudian untuk mencapai kualitas tidur yang terbaik, proses detok yang alami tadi itu bisa berjalan dengan baik. Artinya imunitas tubuh kita setelah bangun itu akan menjadi segar. Kalau misalnya kita terbebani dengan proses pencernaan tadi, otomatis konsentrasi tenaga yang seharusnya untuk proses detok tadi menjadi terkonsentrasi di dalam perut kita, hanya proses metabolisme. Kemudian kolesterol tadi kan harusnya bisa rilis di malam hari, kemudian karena terbebani dan juga proses yang dilalui di perut tadi tidak berjalan maksimal, akhirnya menjadi penumpukan tegang di dalam di leher kita. Itu dampaknya kan, ada pernah mengalami nggak? Misalnya sudah tidur
1: lama,
0: sekian lama kok badan masih nggak ada perbedaan kan,
1: betul,
0: gitu,
1: nggak fresh gitu kan. Kenapa itu Mas?
0: Kita harus bisa mengidentifikasi apakah kualitas tidur kita tiba-tiba karena terlalu misalnya gajian ya, kemudian makan enak, makan daging, kemudian kita tahu daging itu kan butuh waktu kurang lebih 6 jam untuk dicerna tubuh ya.
1: Berapa Mas? 7 jam?
0: 6 jam. Artinya kalau misalnya saking kenyangnya, saking menikmati berkat tadi ya, sate tadi, langsung ketiduran. Artinya yang disalahkan satenya, padahal pola makan kita yang tidak benar tadi. Pola pencernaan, waktu makan dengan tidur tadi itu kan mempengaruhi produksi kolesterol berlebih.
1: Itu saklek nggak sih Mas? Kalau orang tua kita dulu, yang zaman dulu saya alami adalah yang diingatkan, ini berarti ada memang orang-orang tua kita dulu memang sudah paham, tapi tidak ideal. Dalam arti gini, kalau habis makan nggak boleh tidur. Gitu tuh Mas?
0: Iya
1: kan? Benar ya?
0: Secara tidak langsung, kalau kita yang namanya ilmu kan pasti berkembang ya.
1: Oh iya, benar.
0: Artinya
1: benar.
0: Ungkapan yang disampaikan orang tua zaman dulu itu apa sih? Ojo turu itu seperti apa? Tapi semakin kesini ilmu itu berkembang, ternyata tidak boleh tidurnya itu karena biarkan pencernaan kita itu bekerja maksimal, kemudian setelah itu baru kita tidur nyenyak.
1: Dan nggak ada tambahan jam, butuh berapa lama itu tadi kan? Nggak,
0: orang tua nggak pernah. Tidak menyampaikan itu.
1: Kan? Oh. Menarik gitu. Jadi mungkin Sobat Petra yang nanti kalau ada pendengar yang tanda petik kritis gini, Mas, ya tidur istirahat kan harus sekian jam. Anak wong reso turu piye?
0: Ya,
1: kok kayak pikiran.
0: Ya kembali lagi itu kita lihat
2: doa.
0: Ya, bisa doa. Doa itu salah satu cara untuk rileks ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan ketika kondisi pikiran kita rileks, otomatis instruksi pikiran untuk lebih bisa tidur itu akan lebih bagus.
1: Mengarah
0: gitu, mengarahnya ke sana. Atau kalau misalnya punya kebiasaan yoga atau meditasi sebelum tidur itu cobalah di 1-2 kali dirilis
1: dengan menggunakan. Kesel turu gitu kali ya, Mas.
0: Iya.
2: Kalau enggak menghitung gitu loh.
0: Menghitung
2: jari.
0: Menghitung gendeng.
1: Gendeng gitu ya.
0: Kalau plafonan gimana?
1: Raisa yang ngitung plafon, Mas, bulan.
0: Ya, ada beberapa yang kombinasi pola hidup ya, sebenarnya yang kita perlu tahu adalah tanda tubuh itu memberikan sinyal atas kondisi tubuh kita itu harus kita pahami.
1: Oke.
0: Contoh kasarnya kalau misalnya haus kan harus minum kan. Kemudian kalau misalnya tidak bisa apa, misalnya berkeringat, kondisi panas itu kan pasti efek tubuhnya kan berkeringat. Artinya pola kecil sederhana ini harus kita bisa menjaga komunikasi dengan tubuh. Tubuh kita masing-masing ya. Kalau misalnya saya menerawang tubuhnya Bulika, ya repot gitu. Salah terawang
2: malah. Harus izin dulu.
0: Harus izin dulu.
1: Tapi saya tahu kalau saya kurang turu.
0: Kurang turu. Karena kejar target.
2: Aku jam 9
1: bobo. Iya, jam 2 aja melek.
2: Bener ya, betul.
0: Artinya tubuh itu butuh jeda ya, butuh tenang, butuh rasa aman agar sistem penyembuhan alami itu bisa bekerja.
1: Mas, di sahur boleh nggak sih, Mas?
0: Apa tuh?
1: Maksudnya gini, kalau tidur kan misalnya harusnya idealnya 7 jam,
0: iya
1: ya kan? Tapi karena sesuatu kurang, terus di sahur siangnya tidur lagi itu boleh nggak? Atau berpengaruh nggak? Jadi positif nggak?
0: Ya, tambah tidur itu ya tidak semua bisa mengurangi rasa capek kita. Padahal proses metabolisme atau proses apa ya namanya tadi, malam hari, tidur malam hari itu adalah waktu yang tepat untuk
1: sebenarnya waktunya sudah waktunya, diatur gitu ya.
0: Kalau misalnya terlalu capek ternyata bisanya tidur di siang hari ya akan ada dampak, tapi tidak sebagus ketika kita bisa pas mengikuti ritmenya di malam
1: yang
0: hari
1: sudah
0: ya,
1: normal
0: ditentukan
1: gitu ya.
0: Normalnya tubuh tadi.
1: Oke. Menarik gitu.
2: Tambah tua kadang kalau tidur siang malah badannya enggak enak ya rasanya kan.
0: Iya.
2: Iya tuh bener enggak?
1: Iya tuh bayi. Kudune bayi soalnya Mbak itu.
0: Iya. Kalau kita melihat bayi ya. Bayi itu kan kenapa dia memiliki kemampuan regenerasi sel sangat cepat. Karena kenapa? Terus.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Karena tidur itu.
1: Lihat duit kapan?
0: Ya kalau bayi kan memang. Proses regenerasi sel yang dilalui bayi itu kan melalui tidur ya. Kemudian semakin tua semakin punya kebutuhan, banyak ritme, pikiran, perubahan itu akhirnya kita harus bisa memanage waktu istirahat yang ideal ya 7-8 jam.
1: Itu berdasarkan penelitian mestinya.
0: Berdasarkan ya? Hasil jurnal ya.
1: Ya, jadi enggak sahabat Petra kalau mendengar ini terus bayi turun terus turunnya kebanyakan jangan juga enggak efektif. Jadi polanya 7 jam paling tidak.
0: Iya.
1: Terus-terusan nyenyak gitu ya.
0: Tapi setelah itu mentang-mentang bayi tadi ya tidur terus kita adopsi cara itu.
1: Iya, gitu. Iya itu yang saya khawatir itu. Aja ditiru balik.
2: Jok lenggolek duit.
1: Iya itu payah lagi itu. Baik, Mas, itu hubungannya istirahat. Tadi artinya pola-pola ini ternyata menjadi mungkin kalau saya bilang menjadi sebuah energi yang bisa menyembuhkan diri kita ya. Banyak hal yang harus kita lupakan dan ternyata untuk zaman sekarang banyak tantangan ya, Mas.
0: Betul.
1: Iya kan? Artinya idealnya seperti itu gitu loh. Ada nggak sih, Mas, sebuah alternatif yang sehingga apa ya, mungkin menu makanan untuk mengganti mungkin capek kita gitu sehingga paling tidak mendekati ritme yang dianjurkan secara ideal tadi gitu.
0: Iya, kalau pendekatan secara herbal ya, kita tahu bahwa herbal, kemudian beberapa bahan alami yang sudah disediakan alam, itu pada dasarnya kan sangat bisa memperbaiki sistem imunitas tubuh setiap orang ya, karena basis kita tahu kesehatan holistik itu bukan hanya sekedar hulu kita sakit terus ke apotek atau cari obatnya, bukan seperti itu. Jadi konsep kesehatan holistik itu kita mampu menciptakan ritme tubuh yang sehat, jadi cukup tidur, cukup konsumsi air, makanan yang kita konsumsi juga memiliki beberapa kandungan yang dibutuhkan tubuh, bukan hanya sekedar ampas yang kita konsumsi, hanya sekedar kenyang, tidak seperti itu, tetapi proses yang disediakan alam misalnya, kita berjalan dengan menggunakan, nah, tanpa alas kaki itu juga bagian dari apa, terapi kita, terapi ya.
2: Itu aku banget mas itu, aku banget.
1: Oh ya, udah tiap hari.
2: Iya dong.
0: Grounding ya.
1: Oh grounding.
0: Jadi selain kaki menyentuh tanah secara langsung, ada beberapa healing yang dilakukan oleh beberapa terapis yang terkenal di luar negeri itu kan banyak sekali larinya ke hutan ya, memeluk pohon besar terus apa namanya dengan transfer energi yang dilakukan sehingga menciptakan kondisi tubuh yang tenang. Jadi ketenangan itu adalah bagian dari satu proses yang harus dilalui setiap orang ya. Kalau misalnya penuh dengan stres ya otomatis gangguan tidur tadi kena, penyakit metabolik juga akan menyertai. Kemudian kalau misalnya kembali lagi ke bahan-bahan alam ya, ada beberapa herbal yang bisa kita gunakan. Misalnya kita di dapur sering menemukan jahe ya, jahe, kunyit, temulawak, itu
1: bumbu
0: kan
1: masak, ya?
0: Bumbu masak itu adalah salah satu bahan herbal yang bisa kita gunakan. Tidak perlu mahal sebenarnya, tapi yang penting konsisten ya. Konsisten hasilnya, kalau misalnya kita bangun tidur, kemudian ada serai di situ, ada jahe sedikit dipotongi.
1: Diapain maksudnya?
0: Cukup dibikin infus water itu tadi. Air hangat itu ditaruh di situ, kemudian kalau misalnya mau ada perasa sedikit, boleh ditambahkan gula merah. Kalau misalnya
2: atau madu ya mas.
0: Atau madu boleh. Jadi hal ini yang penting kita lakukan, misalnya ritmenya adalah setiap pagi, itu boleh. Tapi terus ya, continue gitu loh.
1: Harus pagi enggak, Mas? Harus pagi ya?
0: Malam ideal juga boleh.
1: Oh, boleh juga ya.
0: Kalau misalnya dalam kondisi capek, itu kita punya waktunya di waktu malam. Relaksasinya, rileksnya adalah di malam hari sambil nonton atau sambil refleksi diri misalnya ya. Itu bisa dikonsumsi di pagi atau sore hari.
1: Tapi kalau sekarang banyak angkringan jahe susu boleh nggak, Pak?
0: Boleh juga.
2: Asal nggak manis gula ya, Mas.
0: Iya. Ada beberapa hal yang memang kita secara personal itu bijak memilih menu makanan ya, menu makanan, menu minuman. Artinya kalau misalnya minuman itu tinggi gula, kita bisa request dong harusnya.
1: Kurangi gitu.
0: Kurangi atau
1: atau tanpa gula.
0: Tanpa malah. Gula bisa.
1: Sudah pakai susu krim udah cukup gitu misalnya.
0: Susu, kalau susu harusnya susu murni, susu sapi, ya. Susu murni, sapi ya. Murni. Kalau misalnya SKM itu kan bukan susu sebenarnya kan?
1: Gula ya.
0: Gula.
1: Wah itu susu jahe itu krim.
2: Bagi susu kental manis
0: ya? Nah, iya, SKM tadi kan susu kental manis. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa SKM itu sebenarnya hanya kandungannya
1: ya.
0: Adalah pemanis, ya kita harus hindari gitu kan. Kalau misalnya kita mau manisnya yang kita bisa ganti dengan gula merah gitu, itu lebih aman.
1: Gula merah itu gula Jawa,
2: gula aren ya,
0: gula aren, gula merah gitu. Artinya kita memiliki pilihan-pilihan makanan, menu makanan yang tidak merugikan diri kita sendiri di kemudian hari. Asal murah, asal enak, manis.
1: Artinya kalau saya yakin teman-teman mahasiswa kita ya, para senior ini kalau nongkrong misalnya di angkringan ini kenyataan mas, jahe kemudian menemukan jahe susu mas gitu, itu bubar berarti fungsinya, manfaatnya maksud
2: tambah
1: saya.
2: Telur biasanya,
1: nah,
2: susu jahe telur
1: itu bubar apa tambah mumet?
0: kalau misalnya proses yang dilakukan ya, misalnya porsi jahe itu kan secara fungsi adalah menghangatkan badan, terus mempermudah proses metabolik dalam perut ya, karena
1: pencernaan ya.
0: Pencernaan ya. Kemudian kalau misalnya ditambah serai-serai itu sebagian dari aromatik, misalnya antiinflamasi itu juga bisa ditambahkan kunyit, itu bagian dari kandungan kurkuminnya mampu membuat perut menjadi tenang.
1: Kunyit ya.
0: Kunyit ya. Kalau misalnya kondisi itu proporsinya
1: okay,
0: bahan baku itu lebih banyak,
1: masih bermanfaat.
0: Masih ya? Bermanfaat, tapi kalau didominasi dengan rasa tadi ya kita tidak tahu kan.
2: Tapi kalau pakai telur nggak apa-apa, itu diminum malam hari kan, STMG itu loh mas.
0: Boleh, boleh.
2: Bisa ya, boleh. Telurnya bisa ya.
0: Boleh, kuning telur tuh biasanya.
2: Kuning kan? Telur.
0: Ya. Itu juga proses protein hewani ya, yang bisa mudah dicerna oleh tubuh, itu bisa.
1: Mas Udin mengikuti nggak mas tadi kan mumpung disebut ada Mas Udin tadi spontan ngomong kuning telur ya. Emang yang putih kenapa sih mas? Putih telurnya maksudnya?
0: Wah, kasihan itu ya.
1: Kalau... Iya makanya. Eman-eman tuh mas?
0: Ya kalau kita lihat di sana apa namanya di tempat-tempat lain ada juga yang diminum. Permintaan digabungkan itu ada juga dipakai juga. Oh. Sebenarnya tidak masalah kan?
1: Sebenarnya nggak masalah gak ya. Masalah.
2: Tapi kalau di diet orang-orang tua itu kan biasanya malah
0: putihnya kan.
2: Putihnya, kan? Karena telurnya mungkin telurnya kuningnya terlalu banyak protein atau gimana gitu.
0: Ya, itu kembali ke selera ya sebenarnya ya. Kalau misalnya rekomendasi-rekomendasi bahwa ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa putih telur itu harus disamakan atau dikocok menjadi satu, itu tidak masalah sebenarnya. Tapi ada juga persepsi bahwa menggunakan kuning telur akan proteinnya lebih mudah dan tidak bau amis tadi kan. Karena yang amis kan yang putihnya putih, kan. Ya. Artinya pemisahan kuning telur dan putih telur itu bukan karena manfaatnya, tapi lebih ke rasanya ya. Enak.
1: Masuk rasa ini ada yang tanya nih, yang orang depan tuh tetangga tanya tuh. Kan tadi saya ngomong jahe, kemudian ada rasa pemanis namanya pakai krim. Itu bukan susu, tapi itu gula pemanis gitu. Pernah dengar apa tuh mas, stevia?
0: Stevia, gula alami itu.
1: Itu gula alami, baik. Gula alami. Itu sama aja dengan gula merah tadi yang baik, tanda petik atau gimana?
0: Kalau gula stevia itu kan dari daun ya, jadi manisnya itu lebih alami. Tapi memang harganya ya.
1: Tapi oke, baik. Okay. Daripada gula biasa.
0: Itu recommended dari beberapa
1: dokter. Oh, recommended ya? Wah, senang ini yang dengar ini.
0: Tapi memang harganya tidak alami.
2: Harganya tidak alami.
0: Harganya
1: ya. Tapi memang bagus ya untuk untuk pemanis perasa daripada pakai gula putih atau gula batu gitu. Atau
2: gula-gula kayak yang apa, Tropicana Slim dan sebagainya itu?
0: Itu sebenarnya kan ekstraknya ada yang dari jagung kan ya. Itu ya boleh juga seperti itu karena kandungan yang pemanis yang tidak terlalu manis ya, artinya kalau kita membaca beberapa rekomendasi dari WHO, dari setiap orang satu hari itu kan maksimal 50 gram ya konsumsi gula. Artinya kalau misalnya kita merasa bahwa dalam satu hari kita sudah lebih banyak dari konsumsi yang dikehendaki oleh rekomendasi WHO tadi, artinya kita juga harus jaga-jaga kan. Tidak terus kurang, kalau nggak manis nggak enak, itu sebenarnya hanya sebatas lidah kan. Kita sering memanjakan lidah, kita tidak pernah mengenalkan bahwa ketika minum jahe, kunyit sama serai tadi dicampur dengan gula sedikit, itu juga akan lebih bermanfaat dengan kandungan gula yang lebih tinggi gitu. Karena kalau misalnya sudah ada gejala atau gangguan pada sistem organ, salah satu organ kita, itu juga akan mempengaruhi sistem cerna kita. Akan menambah beban pada ginjal atau organ tubuh lainnya untuk proses metabolik tadi itu.
1: Oke. Mas, kalau secara yang disampaikan Mas Udin tadi ada air, kemudian ada istirahat itu
0: ya.
1: Tuh apalagi mas konsumsi istirahat, kemudian
0: makan
1: pola tadi, pikir juga ya,
0: pola pikir
1: juga
0: ya.
2: Nah,
0: olahraga gerak tadi
1: ya. Gerak tadi udah disebut ya, olahraga ya, belum ya,
2: belum.
1: Nah nanti kita sedikit kita olah tapi kita bahas ya olahraga apa sebenarnya yang pas gitu, yang menunjang sehingga tubuh kita tuh menjadi penyembuh tanda petik gitu loh. Pertanyaan saya mas, kita ini kan sebenarnya yang badan kita itu sebenarnya sebagai penyembuh atau istilahnya apa ya, tanda petik pabrik obat yang secara alami, atau sebenarnya yang berpengaruh adalah unsur-unsur makanan yang kita konsumsi mas, apa tubuh sendiri sebenarnya bisa menyembuhkan diri sendiri?
0: Tubuh sendiri kan bisa menyembuhkan ya. Artinya dengan kembali lagi ketika proses metabolik atau proses sebenarnya sumber masalah penyakit itu kan di perut kita ya, apa yang kita konsumsi ya.
1: Oh iya benar.
0: Kalau misalnya konsumsi kita salah, terlalu banyak bahan pengawet, bahan terlalu tinggi garam, natriumnya terlalu tinggi, itu juga akan berpengaruh. Contohnya kayak gini sederhananya lah, kalau misalnya kita lapar, usus itu kan langsung berhubungan dengan otak kita kan,
1: perintah.
0: Jadi kalau misalnya kondisi kita lapar, otomatis kita nggak bisa mikir kan.
1: Betul.
0: Kemudian ada beberapa hal yang ketika kondisi stres tertentu, otomatis lambung itu akan berpengaruh juga, akan memperbanyak produksi asam. Kemudian kalau kita tidak sadari itu sebagai hal lumrah, tapi kalau kita tidak bisa mengelola manajemen emosi tadi, kita kita ya akan proses penyembuh alami itu tidak berfungsi dengan baik. Karena kita tahu tubuh itu kan sebuah sistem yang runut, sebuah sistem yang apa ya, sistem alami yang setiap orang bisa mengakses sebenarnya, tapi tidak semua informasi itu tersampaikan gitu loh. Baik kalau misalnya kita konsumsi makanannya itu makanan yang, kalau kita tahu bahwa orang-orang zaman dulu kayak orang tua saya juga kan, kalau kehidupan di desa nyeker tiap hari kan, tidak pakai alas kaki, kemudian terkena paparan matahari, sinar matahari itu sangat penting ya, karena kita tahu bahwa sumber imunitas kita itu adalah vitamin D. Kalau kita jarang sekali terpapar oleh sinar matahari, ya kita tidak hitam sebenarnya.
2: Kena flek Mas Yudi.
0: Ada yang takut flek. Vitamin D itu adalah salah satu sumber apa imun tubuh kita lebih bagus. Setelah itu juga ada salah satu ada beberapa rekomendasi kalau misalnya kita bergeser, tadi kan kita terlalu banyak tentang anak muda ya, kita geser ke lansia, senior ya. Senior itu ada beberapa olahraga yang yang bisa direkomendasikan
1: untuk meningkatkan tadi
0: untuk
1: ya,
0: meningkatkan daya tahan tubuh dan juga angka angka harapan hidup ya. Itu dengan jalan kaki ya, jangan lari.
1: Beda ya Mas,
0: beda. Artinya kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Usia lansia emas tadi, usia emas ya bisa disebut seperti itu. Itu artinya kita harus paham diri kita, kekuatan otot kaki kita seperti apa. Kalau sudah ada gejala asam urat terus lari kan ya kita repot kan.
1: Wah, nyiksa sendiri.
0: Menyiksa sendiri. Kemudian setelah itu juga renang bisa dilakukan, karena renang itu kan air sendiri kan memiliki sifat relaksasi ya. Kemudian gerak kita semua anggota tubuh itu juga bagus. Kita punya kaki kita gerak, tangan kita gerak. Kemudian ada juga pernafasan ya. Senam pernafasan itu satu momen bahwa kita tidak perlu banyak gerak, tapi dengan mengakomodir tarikan nafas tertentu dengan pola tertentu,
1: kayak olahraga misalnya,
0: itu sudah seperti olahraga.
1: Keringetan
0: gitu,
1: ya Mas.
0: Keringetan.
1: Tapi perlu latihan itu ya Mas.
2: Perlu latihan di MP Mas.
1: Oh di
0: nanti Bulika.
1: Bulika dia sudah bisa ya.
0: Sudah sudah bisa bernafas.
2: Jangan gitu dong. Mas aku mau nanya. Silakan. Ini kan Mas Mas Pin ini kan ahli herbal sebenarnya ya. Jadi di CD Bethesda itu kan banyak
1: menghasilkan
2: meramu ya.
1: Memproduksi.
2: Meramu atau apa Mas? Meramu herbal. Ini herbal sebagai bagian dari anu ya, cara kita untuk menjaga kesehatan Mas, ini pertanyaan saya. Jadi pertama sebenarnya yang di batasan herbal itu apa sih? Gitu. Okay. Ya, itu pertama ya. Terus kedua soal gaya hidup, karena kalau sebelum kita kenal medis ya, itu kan zaman dulu orang para nenek kakek kita itu kan apa-apa kan larinya ke herbal gitu ya, untuk penyembuhan gitu.
1: Ada jamu mungkin
2: ya. Jamu-jamuan dan sebagainya. Nah, ini gimana Mas untuk kondisi saat ini ya? Mungkin kalau anak-anak muda kan nggak terlalu familiar lagi ya, karena pasti diarahkan ke medis gitu. Tapi kalau yang tua-tua kayak kita ini mungkin lebih familiar gitu ya. Dan kadang-kadang medis itu malah tidak membantu. Saya pernah waktu itu, saya cerita Mas Pin ya, waktu itu saya sakit flu waktu di Belanda Mas itu, dan di sana nggak dikasih obat gitu, jadi terus sampai berbulan-bulan sembuhnya itu cuma karena kunyit gitu, karena kunyit gitu. Nah, bagaimana supaya memaksimalkan ini ya, maksudnya pengetahuan ini kemudian bisa dikenal masyarakat bahwa sebenarnya herbal apa yang sederhana kita dapat di dapur itu sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk menjaga kesehatan kita.
0: Iya. Untuk ada beberapa hal yang memang perlu diketahui bahwa tidak semua herbal itu memiliki dampak yang baik untuk tubuh ya, terlebih untuk orang yang sudah melakukan terapi obat medis kemudian bergeser kepada pengobatan herbal, itu juga atas dasar apa namanya diagnosa dokter ya. Kemudian kita juga menempatkan herbal itu sebagai pendamping, bukan pengganti pengganti medis tadi ya. Karena banyak sekali orang yang memiliki pemahaman bahwa medis itu menyembuhkan juga, tapi untuk merawat hari-hari ya, misalnya orang dengan kondisi diabetes ya, otomatis kan kondisi tubuhnya konsumsi gula itu tidak boleh berlebihan. Untuk mencapai hal itu, kita bisa menambahkan kayu manis, itu kan bisa salah satu bisa menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Kemudian kalau misalnya dicampur kunyit, kunyit sendiri antiinflamasi, itu itu bisa dikombinasikan sebagai pendamping ya. Pendamping artinya
2: bukan yang utama.
0: Bukan yang utama, kemudian ada banyak hal yang herbal itu sebenarnya sekarang itu trennya sudah mulai naik kelas ya. Istilahnya herbal yang teruji. Itu menjadi salah satu rekomendasi, memang ada sudah direkomendasikan bahwa herbal dan jamu itu bukan hanya sekedar minuman yang asal, tapi itu setelah dikonsumsi itu punya manfaat yang bagus untuk tubuh. Jadi kalau misalnya dijadikan pendamping terapi medis tadi, itu bisa berjalan lebih cepat dari biasanya itu. Kemudian untuk kunyit tadi, kunyit memang bagus Bu. Dalam kondi negara tertentu yang tidak memiliki musim seperti di Indonesia itu, kunyit sendiri memiliki manfaat antiinflamasi dan peradangan, itu kan bisa sehingga kondisi, kalau misalnya ada satu pemahaman atau jurnal yang menyebutkan bahwa kunyit itu akan memiliki efek 2000 kali lipat ketika ditambahkan dengan lada hitam. Itu sudah teruji dan mudah di hal itu bisa mempengaruhi mempercepat proses recovery tubuh ketika misalnya Bu Lika dulu waktu pilek ya, flu ya. Kenapa memang penggunaan antibiotik sebenarnya kan kalau di Indonesia itu, kalau di tempat kita sedikit-sedikit ketika kita mempunyai keluhan pilek flu itu kan pasti carinya antibiotik ya. Tapi sebenarnya ketika kita terlalu cepat memutuskan untuk minum obat, itu juga akan memutus atau membuat memutus sensitivitas tubuh terhadap apa yang masuk dalam tubuh kita. Misalnya kita flu itu sebenarnya kalau misalnya 1-2 hari dengan istirahat cukup, bisa sembuh dengan alami. Kalau kita nggak buru-buru dengan apa namanya obat medis tadi, jadi kebal artinya.
2: Tolak angin nggak apa-apa.
0: Boleh
2: ya.
0: Artinya proses relax dalam tubuh itu kan bisa dicapai bukan hanya dengan 1-2 obat, tapi kita bisa melalui herbal tadi, kunyit itu bisa, kemudian menggunakan madu dan juga jahe, efek jahe anget tadi kan merangsang kita untuk tubuh itu menciptakan antibodi yang lebih bagus lagi sehingga bisa lebih cepat sembuh gitu kan.
1: Oke. Mumpung tadi masuk ke balik ke pertanyaan ke apa ya, jamu macam-macam. Ini ada budaya lokal kita, Mas. Saya enggak tahu ini pertanyaan saya ini sugesti sehingga sembuh karena melakukan ini, atau memang anginnya yang keluar? Mesti tahu pertanyaan saya soal keroan.
0: Ya.
1: Boleh dijawab, Mas?
0: Kalau keroan itu memang sudah banyak terbukti ya. Artinya orang melakukan keroan itu bisa mengurangi apa namanya keluhan yang diderita, tapi kembali lagi kalau hanya sebatas itu pembukaan pembuluh darah sehingga proses sirkulasi darah menjadi lancar, akhirnya kita menjadi rileks, menjadi tenang, dan besok pagi sembuh, itu karena proses recovery tadi, proses ketenangan dalam tubuh yang
1: bukan karena keroanya,
0: bukan langsung karena sebenarnya.
1: Berarti sugesti dong ya, kayak gitu, atau penyembuhan karena istirahat sehari sudah?
0: Penyembuhan karena sirkulasi tubuh
1: istirahat
0: bisa
1: tadi,
0: menenangkan
1: tadi.
0: Oh, tubuh okay, lebih.
2: Okay. Yang bikin merah-merah itu?
1: Gue seneng banget kayak pulau Indonesia banget, suona rapen
0: ramai. Ada efek iritasi sebenarnya sih.
2: Ada proses di mana kemudian
0: perukaan pembuluh darah.
2: Pembuluh darah, terus itu yang menimbulkan efek.
0: Efek
2: tenang,
0: rileks itu.
2: Gitu kan.
1: Dan, jadi bukan keroannya langsung sebenarnya ya mas?
0: Ya.
1: Iya kan? Padahal itu sudah membumi loh mbak.
2: Oh iya, aku kalau sakit masih, masuk masih. Angin nggak keroan, nggak sembuh mas, harus keroan.
1: Serius mbak?
0: Tapi setelah itu kan tidurnya nyenyak atau bu?
2: Iya tidurnya nyenyak.
1: Karena terus, dituruti karepe.
2: Sejak kecil udah diajak apa? Di mesti kalau masuk angin keroan sejak kecil. Jadi kalau minum obat kadang malah nggak sembuh, sembuhnya kerokan.
1: Nah ya. itu budaya yang masih jalan ya mas. Padahal secara jawabannya mas. Manggilnya Mas Bin ya kayak akrabnya.
2: Mas Bin.
1: Mas Bin anu ya Mas, apa namanya? Itu tadi artinya efek relaksasi karena proses kerokannya itu ya.
0: Tadi.
1: Bukan langsung itu ya.
0: Pembukaan pembuluh darah bisa menjadi lebar, akhirnya sirkulasi darah menjadi lancar, kita tidur lebih nyenyak gitu.
1: Oh.
0: Okay. Otomatis kalau misalnya kondisi kita netral, proses istirahat lebih nyenyak dan proses apa namanya? Detoksifikasi dalam tubuh berjalan dengan baik, imun meningkat. Ya batuknya hilang dan pileknya hilang kan gitu logikanya.
2: Terus nanti ditambah yang lain-lain toh.
0: Misalnya tambah minum tadi jamu, minum jamu, kan? Ramuan yang ada di dalam dapur itu kan kayak tadi kunyit, jahe.
1: Masuk ditambah itu ya.
0: Tambah itu ya.
2: Mempercepat proses.
0: Mempercepat proses recovery-nya.
1: Jadi sing marake keroan apa kunyit. Tapi terus ya Mas. Jadi budaya kita ini masih jalan ya
0: masih
1: Mas
0: jalan.
1: Itu ya. Dan medis pun tidak ada, secara medis pun tidak, ada larangan toh.
0: Tidak ada larangan.
1: Iya kan, nggak pernah ada ahli medis mengatakan jangan. Paling perih gitu kalau kebantu.
2: Iya, kalau nggak biasa
1: ya. Perih gitu.
2: Yang itu penting, kayak bekam juga.
1: Nah, itu sama mas.
0: Bekam. Kalau bekam
1: itu yang pakai cok dulu ya.
0: Bekam itu ada bekam basah, bekam kering ya.
1: Apa mas?
0: Kalau bekam basah itu kan melalui apa namanya alat yang bisa ditarik itu kemudian
1: Di
0: ada pelukaan di situ.
1: Jadi kayak
0: darahnya biar keluar
1: betul,
0: itu.
1: Betul kayak cangkir gitu ya.
0: Ya.
1: Itu basah atau
0: basah.
1: Kering?
0: Oh, basah. Karena ada kalau yang kering tidak ada perlukaan yang dibuat, hanya ditarik aja gitu.
1: Itu logikanya apa Mas? Kayak keroan tadi bukan?
0: Kalo mirip gitu. Sih sebenarnya.
1: Mirip ya sebenarnya ya.
0: Jadi ada otot atau ada apa namanya permukaan yang apa namanya menyempit akhirnya dilakukan relaksasi di situ ya bisa menyembuhkan gitu kan.
1: Berarti termasuk kayak pijat segala itu ya mas?
0: Pijat lebih iya ke kan? Relaksasi ya.
1: Iya kan mas.
0: Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang mempercayai yang menjadi proses penyembuh yang dia lakukan setiap saat ya ketika posisi capek pada kondisi tertentu misalnya kakinya tadi karena terlalu banyak tumpuan terlalu lama jalan itu bisa menggunakan relaksasi cukup dengan kaki apa namanya itu bisa merelaksasi tubuh dan ketika kita hanya memijat bagian kaki saja atau dengan telapak kaki itu mampu mengcover semua yang ada di dalam tubuh itu. Karena di dalam titik kaki ini kan punya
1: banyak saraf itu. Ya?
0: Banyak saraf itu. Jadi tidak semua pijat harus
1: keseluruhan.
0: Tapi kalau misalnya punya teknik yang pas itu, ya? Itu relaksasi cukup dilakukan pada titik-titik kaki itu.
2: Refleksi.
0: Itu
2: ya?
0: Lebih rileks sama mengantarkan pada sirkulasi darah dalam tubuh menjadi lancar, akhirnya kualitas tidur bagus. Ya. Boyok, pegel, dan lain-lain itu bisa rilis sendiri karena sistem tubuh tadi secara tidak langsung kita teraktivasi sebenarnya.
1: Iya, iya. Ada menyembuh dua hal penting. Tadi, tadi yang artinya ada dua pusat yang penting. Kalau orang selalu berpikiran segala sesuatu, pikiran menjadi pusat gitu loh. Tapi kalau dari penyakit tadi ada, nanti mohon dikoreksi kalau salah Mas Bin. Salah satunya adalah perut itu ya. Pencernaan itu menjadi utama juga ternyata dengan pola makan di situ pusatnya. Jadi kalau orang Jawa ini sebenarnya dunia
0: betul.
1: Kita secara filosofis. Kemudian kaki itu kan pondasi.
0: Pondasi.
1: Dua hal itu sebenarnya penting banget ya mas.
0: Iya.
1: Iya mas ya. Iya iya.
0: Makanya
2: padahal masalah kabeh ya mas.
0: Sambungannya tadi kan ke arah sana tuh.
1: Gimana mas?
0: Kalau misalnya kembali lagi ke proses apa menapak langsung pada bumi itu
1: nge-ground
0: kan
1: tadi
0: nge-ground
1: ya.
0: Tadi itu kan salah satu bagian yang sebenarnya secara sains itu bisa dibuktikan, tapi secara sejarah juga mbah-mbah petani-petani di sana itu kan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi gitu loh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Lebih panjang umurnya, kemudian kalau kita melihat ketahanan tubuh
1: lebih tough gitu,
0: lebih
1: ya, kuat ya.
0: Oke, okay, lebih endurance itu kan. Pola makan dulu sebenarnya kan tidak terlalu mengenal banyak jenis makanan ya.
1: Bahkan terbatas.
0: Bahkan terbatas. Ya. Tapi kenapa kondisi itu malah lebih membuat sehat gitu kan? Kembali lagi ke kita meng-counter bahwa semakin banyak varian makanan yang masuk, itu artinya semakin banyak timbunan timbunan penyakit yang kita masukkan dalam tubuh secara tidak langsung.
1: Kayak gitu. Pikiran sebenarnya. Semuanya dipikir semua. Yeah.
2: Berarti juga puasa itu bagus karena tidak memasukkan makanan.
0: Ya, yeah. Puasa itu juga salah satu proses detox alami ya.
1: Detox ya.
0: Iya, detox alami. Jadi ketika dalam tubuh itu punya cadangan energi yaitu lemak. Ketika lemak itu bisa terurai, maksudnya termanfaatkan oleh tubuh, itu artinya kita bisa berkeringat lebih banyak, kita bisa beraktivitas lebih bagus, lebih sehat lagi. Tapi memang bagi beberapa orang yang memiliki gangguan atau keluhan tertentu, misalnya tidak direkomendasikan karena alasan kesehatan untuk tidak puasa, ya bisa juga. Tapi puasa itu bagi yang tidak memiliki kendala, oke. Okay. Tapi kalau misalnya punya penyakit yang tidak diperbolehkan, ya kita hindari itu. Okay. Kita cari alternatif yang lain.
1: Puasa, gitu. Mas, sebelum saya lupa, puasa yang mendukung apa namanya untuk perbaikan kesembuhan itu aturannya seperti apa, Mas?
0: Ada beberapa rekomendasi ya. Yang penting rutin. Rutin artinya konsisten dilakukan, kemudian tidak dalam proses di tengah jalan. Misalnya kita sepakat bahwa dalam satu bulan ini kita puasa, oke ya. Tetapi ada beberapa hal atau yang kita kacaukan sendiri, artinya karena tidak bisa menahan, tidak konsisten dengan hal itu.
1: Akhirnya break gitu.
0: Artinya itu bisa mempengaruhi proses metabolisme.
1: Oh, karena ritme ya.
0: Ritmenya
1: ngubah
0: itu akan
1: ritme lagi ya.
0: Terganggu. Padahal kita tahu bahwa tubuh itu kan punya kemampuan menyesuaikan diri kurang lebih 3 hari kan.
1: Oh, 3 hari.
0: 3 hari. Jadi kalau misalnya tubuh itu sudah
1: terbiasa gitu.
0: Terbiasa dengan tidak makan, setelah itu kita
1: bubar, kan,
0: gitu. Bubar tidak konsisten tadi ya akan memicu penyakit yang lain kan.
1: Oh, gitu ya, Mas?
0: Iya.
1: Oh.
0: Makanya perlunya konsisten. Konsisten dalam hal apapun. Nah, kalau misalnya kita minum tadi air putih kembali lagi, kita taati dengan cara apa sesuaikan dengan pola yang sudah ditentukan, itu akan kita tahu bahwa air itu kan memiliki banyak fungsi untuk tubuh ya. Untuk sebagai proses respirasi kita juga bisa sebagai detox alami. Ketika konsumsi air dengan porsi yang tepat, kondisi kita juga akan lebih cepat pulih. Terus muka air itu istilahnya apa ya, raut wajah itu lebih
1: cerah.
0: Lebih cerah gitu,
1: lebih
0: kan
1: fresh.
0: Lebih fresh. Kemudian
1: contoh
0: jadi kalau misalnya proses terpenuhinya air minum yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi daya pikir kita juga, daya ingat kita. Makanya ada beberapa orang yang kalau misalnya ngeblank itu minum air dulu kan, itu sebenarnya ada korelasinya.
1: Itu ya, oke gitu. Oke. Okay, okay. Dan itu air putih ya, Mas?
0: Air putih.
1: Air putih kan ya.
0: Yeah.
1: Jangan teh panas gitu nggak? Pengaruh. Lebih baik.
0: Lebih baik.
1: Air putih.
0: Air putih. Iya. Yeah. Air putih lebih baik.
2: Mas, kalau herbal itu ya, kembali misalnya apa jenengnya itu, kunyit atau jahe apa itu disarankan nggak kita untuk menjaga kesehatan ya? Konsisten setiap hari minum.
0: Aman
2: gitu.
0: Sebenarnya aman dikonsumsi ya? Rutin. Setiap hari jahe, kunyit, misalnya temulawak ditambah di situ.
2: Walaupun yang bubuk ya, Mas ya?
0: Boleh, boleh.
1: Walaupun sudah bentuk jamu tadi, oh, ibu-ibu gendong tuh.
0: Boleh.
1: Ada kan yang kunyit.
2: Ya. Itu lebih sehat daripada yang anu ya, apa sing dikemas di jual di toko-toko itu kan banyak gulanya tuh.
0: Kita kembali lagi menentukan makanan itu berdasarkan ini ta, pengetahuan kita ya. Artinya kalau misalnya kandungan gulanya terlalu tinggi ya hindari. Kan tidak semua produsen herbal itu paham tentang ada
1: mengapalan
0: yang, yang dijual itu kunyit asam, tapi yang dominan adalah rasa manis. Itu kan juga harus kita ketahui kan itu.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Karena teman-teman kita yang jualan jamu tradisional itu kadang-kadang yang satu main lain enggak standar kadang-kadang.
0: Ya.
1: Yang satunya enak banget, enggak ada gulanya, yang satu manis banget gitu. Beras kencur aja deh.
2: Tapi kalau yang mbok-mbok yang buat itu kan kita bisa request kan, yang dia buat sendiri itu loh Mas, dicampur-campur.
1: Oh, on spot.
2: Gitu. Nah, on spot itu kan kita bisa request enggak pakai.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Tapi biasanya kan udah botolan dulu, Mbak.
2: Oh iya, nek botolan.
1: Akhirnya saya titen. Oh, mbok kayak kelegen ini, Mbok. Ini kuat. Iya, akhirnya titen gitu. Gitu, Mas. Oke. Okay. Oke, Mbak Lika masih ada pertanyaan, Mas Mas Bin nggak terasa bisa jam?
2: Udah nggak jam lebih loh.
0: Masa sudah satu jam?
2: Minta lagi. Minta dikeselingi lagu.
1: Udah satu jam lebih Mas, lebih 5 menit. Oke, okay, okay. Okay, menarik. Ada lagi Mbak Lika sebelum saya tutup, ada yang saya tanyakan?
2: Iya, anu apa? Beliau ini punya produk?
1: Oh iya, iya, iya, iya. Saya dengar ada produk di CD Bethesda ya Mas. Apa aja sih Mas?
0: Ada beras kencur juga, kunyit asem. Kemudian kalau segmen kekinian itu kita punya produk bir peletok ya.
1: Bir peletok.
0: Bir peletok. Jadi selain dari warna, kami juga memberikan edukasi untuk Gen Z itu bisa mengenal jamu lebih lagi gitu kan. Karena kita tahu bahwa image jamu itu adalah pahit kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan hal itu yang mulai kita berikan edukasi bahwa tidak semua jamu pahit dan yang tidak pahit pun itu punya khasiat gitu. Kemudian ada beberapa wedang wu, seruni, beberapa madu. Kita punya outlet harian itu di Rumah Sakit Bethesda. Itu
1: oh, di sana ada ya?
0: Ada setiap hari.
1: Itu kayak ada shop gitu, toko gitu.
0: Ada di lantai 1.
1: Di Bethesdanya ya?
0: Di Rumah Sakit Bethesda.
1: Di sebelah mana sama pintu masuknya?
0: Enggak. Di poliklinik.
1: Oh, di polikliniknya.
0: Sampingnya salah satu bank di sana.
1: Oh oke, okay. Pinter nggak nyebutkan, karena ini salah satu bank ada yang rame lagi.
0: Nah kuatirnya itu kan.
2: Dan tidak relevan disebutkan sih, jadi kita ngomongin herbal.
1: Ya, itu kesehatan loh, artinya cepet tanggap gitu. Berarti Mas
2: Bintar. Tapi kalau mau beli herbal di situ, mampir banknya dulu, ambil uang.
0: Bisa. Jadi ini, proses-proses yang kami utamakan karena memang kami sudah berjalan cukup lama untuk konsentrasi di usaha mandiri herbal itu bukan hanya sekedar kita membuat jamu ya, tapi ada beberapa yang sudah menjadi langganan itu ketika batuk ya larinya ke beras kencur kan gitu. Jadi hal ini yang menjadi relevansi kita dalam mengembangkan produk herbal itu bukannya sekedar jualan tapi punya produk yang kita jual itu memiliki manfaat gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Manfaat menyembuhkan.
1: Iya, gitu. Iya. Manfaat menyembuhkan sama manfaat lain. Itu tadi yang di apa istilahnya Bethesda herbal ya.
0: Iya,
1: ya, kan. Langsung minum atau masih seduhan atau bagaimana Mas?
0: Bentuk? Ada beberapa produk yang segar langsung minum. Kita memang produksi satu setiap hari ya. Fresh dalam satu hari, kemudian ada yang seduhan, model wedang uwu, seruni itu kan bisa bertahan cukup lama karena kita produksi dari proses pemilihan bahan baku, kita oven sampai dengan penyajian sampai di konsumen gitu. Itu bisa 6 bulan lebih lah ya, minimal 6 bulan. Bisa lebih awet.
2: Itu bir peletoknya enak loh Mas. Itu pakai susu atau apa sih?
0: Itu pakai creamer.
2: Oh, pakai creamer.
0: Creamer nabati sebenarnya. Warna merahnya dari kulit kayu secang ya. Kemudian untuk perpaduan warna menjadi pink itu dalam 6 liter kita cuma ngasih 70 gram.
2: Susu creamernya creamer.
0: Bukan creamer bubuk.
2: Oh, creamer nabati. Bubuk.
0: Itu cuma sedikit aja. Jadi tidak langsung banyak seperti itu tidak.
2: Kan kalau pakai anak-anak sekarang kan suka kan kalau yang pakai creamer-creamer gitu.
0: Jadi creamer memang hanya menambah rasa gurih aja sih sama warna pink tadi.
1: Karena harus kekinian Mas.
0: Iya, ngejarnya estetika ke arah sana.
1: Betul, betul. Ya. Karena sekarang zamannya kafe dengan
2: mungkin harus penetrasi ke kafe ya ini ya, bir peletok.
1: Tanda petik ya. Gayanya ya. Gayanya ya. Iya, iya, iya. Padahal saya lihat harganya ya sama dengan kafe ini, kopi sekian. Ini loh, ini sahabat Betra saya beberapa produk misalnya ada wedang jahe asem ya, kemudian ada apa ini instan jahe, ada kunyit, macam-macam sahabat Betra. Jadi apa yang disampaikan Mas Bintaro tadi, sahabat Betra mungkin butuh ini apa ya istilahnya Mas? Bukan obat ya Mas? Doping. apa ya istilahnya?
0: Pendamping sih sebenarnya.
1: Pendamping ya, pendamping.
0: Jadi meningkatkan imunitas. Kita Bethesda itu lebih ke meningkatkan imunitas tubuh ya, bukan langsung klaim manfaat itu.
1: Preventif
0: ya,
1: kali ya.
0: Preventif, lebih ke pencegahan. Jadi kalau misalnya ada keluhan ringan, misalnya yang sekedar flu, batuk, itu kami punya rekomendasinya. Jadi dalam satu produk itu bisa mengcover beberapa jenis keluhan gitu.
1: Oke.
2: Ini ada pertanyaan satu lagi, boleh nggak?
1: Boleh nggak, Pak?
2: Aku masih penasaran soal apa tadi
1: itu?
2: Ya, sebagai pendamping. Quran aja sih. Pendamping medis ya. Maksudnya gini, kalau di obat Cina gitu, itu kan sebenarnya kan juga bukan medis kan itu. Mereka kan juga ramuan-ramuan tradisional. Mungkin di leluhur kita juga begitu gitu ya. Nah, apakah enggak tahu nanti CD Bethesda mengembangkan ke sana ya, karena ini menjadi alternatif untuk penyembuhan selain yang tidak medis sama sekali, tapi ini tidak preventif juga gitu, tapi juga kuratif. Itu apakah memungkinkan, Mas, itu?
0: Kalau beberapa plan ke depan, tahun depan itu ada salah satu, memang kami memiliki beberapa riset yang sudah kami kerjasamakan dengan salah satu kampus di belakang rumah sakit itu. Itu kan sedang ada kerjasama kami ya. Jadi kalau
1: maksudnya?
0: Ya.
1: Dengan friend.
0: Oke. Jadi sudah menjalin hubungan, maksudnya kerjasama yang baik untuk mengembangkan beberapa produk yang memang dikhususkan misalnya untuk diabetes. Itu kita akan melakukan riset dengan kondisi seseorang dengan keluhan ini, berapa gram yang harus kita kasihkan ya, gitu. Jadi uji coba, kemudian melakukan riset, bahan baku yang kita pilih itu harus seperti apa. Hal itu harus kita tempuh supaya mendapatkan satu produk yang bagus dan bermanfaat itu sih. Dan akan ada ke sana.
2: Akan ada ya. Karena aku pernah, Mas, dulu waktu perawatan saraf gigi ya, itu kan memang kandungan untuk obatnya itu kan dari cengkeh. Benar-benar dari cengkeh itu loh. Tapi kan minyak cengkeh, sehingga itu memang bisa untuk mengobati peradangan gitu loh. Gitu. Jadi kan itu yang mungkin belum banyak dikembangkan kan. Ya, selalu pakai bahan-bahan kimia kan kalau medis itu.
1: Jangan cengkeh campur tembakau, merokok itu.
2: Oh, iya toh, benar juga, tembakau juga ada gunanya kan untuk pengobatan.
1: Terpancing lagi saya nih tadi. Hubungannya kan dengan sudah kerjasama secara akademis ya, dengan UKDW. Kelemahan, saya ngomong kelemahan salah atau tidak ya, Mas? Salah satu yang dilihat secara ilmiah kurang dari, mungkin ini dikatakan sebagai tradisional ya, Mas, adalah ukuran kadang-kadang yang, ya kan, takaran. Apakah tadi hubungannya dengan UKDW seperti itu, sehingga ini pas, kalau obat itu kan ukuran sekarang miligram, iya toh. Salah satu tanda petik saya bilang kelemahan tradisional adalah masih kadang-kadang tanda petik diserang, itu kan nggak ada ukurannya gitu, bahkan beberapa dokter mengatakan itu gitu. Gimana, Mas?
0: Ya, memang ada beberapa aturan dari kementerian dan juga standar BPOM itu dalam menentukan sebuah produk itu harus terukur, teruji secara klinis ya.
1: Betul.
0: Jadi image bahwa jamu itu adalah zaman dulu, ukuran pun hanya menggunakan ukuran jari ya, misalnya satu luas jari, satu genggam. Hal itu yang kalau gitu, misalnya kita tidak memahami proses diagnosa awal, misalnya berdasarkan berat badan tadi, hanya diukur satu genggam lah inilah. Artinya manfaat dari herbal itu akan menjadi bias gitu loh.
1: Betul, tidak tepat ya.
0: Artinya kita giring, kita mulai berpikir bahwa herbal itu akan menjadi salah satu produk yang bisa benar-benar menyembuhkan salah satu penyakit dengan standar tertentu kan.
1: Betul, betul.
0: Baik itu misalnya daun cengkeh tadi, atau misalnya cengkeh itu sendiri mampu mengurangi rasa nyeri pada keluhan gigi tadi kan. Kemudian nanti jeruk itu bisa kita kurasi lebih lebih detail lagi menjadi salah satu resep, atau misalnya asam salah satu obat batuk atau apa itu kan bisa seperti
2: lemon
0: itu.
2: Tuh asam lambung toh, Mas, tiap pagi bisa, loh ya.
1: Obat penyakitmu toh, apa sih?
2: Mas, ini preventif.
0: Konsumsi air minum sebelum setelah tidur, bangun tidur, air hangat itu
1: putih ya,
0: air putih itu bisa mengurangi banyak hal sebenarnya sih, proses detok itu lebih
1: satu gelas itu, Mas,
0: boleh satu gelas.
1: Satu gelas
0: anget,
1: ya.
0: Anget ya, jangan panas.
2: Satu galon mas.
0: Kalau panas berbahaya.
1: Oh iya.
0: Nanti bukan lagi air putih.
2: Pelonyoh mas.
1: Mas Bin bisa lucu loh mas. Baru keluar mau terakhir nih.
0: Baru terakhir baru keluar.
2: Tegang soalnya di awal-awal.
1: Mas lagi. Perlu lagu nggak mas? Satu jam 15 menit. Udah, Mbak Liko udah. Oke. Oke, okay, untuk terakhir sekali lagi karena tadi saya bertanya tentang apa mengingatkan bahwa CD Bethesda dengan produksi apa namanya tradisional tentu saja kan harus dikemas dengan kekinian biar

0: apakah apa yang sederhana aja Mas yang bisa kita lakukan agar kita punya fitur apa self healing, ya kan, yang biar tidak hang istilahnya gitu kalau HP atau apa yang lebih parah lagi error gitu. Padahal ya nanti dijawab silahkan itu, tapi satu kendala kalau kita mau grounding sekarang, di depan kita sekarang udah aspal semua Mas, itu jadi masalah juga. Okay. Jadi harus ke pantai mungkin gitu, ke tempat lain gitu.
1: Silakan Mas. Saya grounding apa? Di semen Mas. Lah adanya itu we.
0: Ke sini meluk pohon itu Mas. Ke semute angkrang. Gimana Mas?
2: Oke. Okay. Jadi supaya kita tahu bahwa semakin banyak teknologi yang canggih ya, itu juga bisa kita memperoleh informasi yang bagus, yang lebih cepat, dan juga tentunya akses yang kita klik ya, itu menjadi apa ya, portal yang resmi. Karena sekarang banyak sekali video pendek yang memang tidak mencerminkan informasi yang utuh, sehingga orang asal aja comot ini betul, fungsinya betul. tidak sesuai. Kemudian ketika masalah grounding tadi ya, grounding tidak serta merta kita harus cari tanah ya, tapi gitu. Artinya ketika kita menapak kaki, menapakkan kaki pada, kalau memang terpaksanya pakai beralas beton ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kan pada akhirnya nanti melipir-melipir pinggir pasti ada menyentuh tanah. Proses relaksasi yang terjadi tidak serta merta grounding itu bisa menyalurkan, langsung menyalurkan, tidak menyentuh tanah terus menghambat penyaluran energi, tidak ya. Tapi ketika proses relaksasi yang terjadi melalui batu tadi, kerikil-kerikil yang kita lalui, itu bisa mempengaruhi sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi banyak hal dalam tubuh.
0: Menjadi
2: lebih rileks lah.
0: Iya, iya. Prosesnya ke, lagi
2: prosesnya
0: ya.
2: Lagi.
0: Jadi lebih penting ya.
1: Kemudian cara lebih anu ya, lebih mindful ya, jalan sambil ini.
0: Iya. Jadi bukan hambatan kalau sahabat beta alasannya di depannya udah di batako atau di
1: pot. Tapi kalau di lapangan sebelah rumah Mas kan apa masih ada rumput ya. Biasanya terus nginjak yang lain-lain juga.
0: Patris. Oke, menarik Mas. Nama lengkapnya Mas Udin Bintoro, atau ya saya panggil Mas Bin ikut-ikutan balikan. Dari UPKM. UPKM apa sih Mas?
2: Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
0: Oke. Sidi atau Sidi Bethesda Yakum Yogyakarta. Dan sahabat beta, temanya memperbaiki kemampuan tubuh mengobati diri sendiri. Banyak hal tadi yang kita sudah bicarakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Bin, terima kasih ya Mas Bin. Satu setengah jam loh Mas Bin.
1: Soalnya mau pas nengarmu isi kaku.
2: Ternyata tidak seserem yang dibayangkan. Iya.
0: Tergantung Mas yang di depannya siapa sebenarnya.
2: Ada Bulika. Yang ngajak ke sini Mas.
0: Lah ya makanya pasti akan hidup gitu. Malika, terima kasih ya Mbak.
1: Sama-sama.
0: Nanti kita cari materi lagi ke Mas.
1: Banyak cari korban lagi.
0: Ya, oke, gitu sahabat Petra, acara kita opsi malam hari ini sekarang sudah jam 16 menit. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan lain. Nanti Mbak Lika akan cari teman-teman lain yang akan kita undang. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah ilmu, sebuah pencerahan paling tidak, informasi yang mungkin kita lupakan paling tidak. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Dan jangan lupa pastikan segalanya harus lebih baik hari ini. Sampai jumpa.
3: Love and Inspiration. Petra 105.7 FM.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
4: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan

0: Bikin dunia pakai hasil karyamu. Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
1: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
4: tebus murah,
5: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
7: lebih seru,
2: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
8: Hematnya juara.
9: Mana kampus?
10: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
11: Petra FM.
12: Love and Inspiration.
13: Petra 105.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kan imung siang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan. Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu kan imung siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian, Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Abah, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
3: Mana Kampus?
15: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
16: Love and inspiration.
17: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Panjiaose, batu penghalang di jalan. Dikisahkan, seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkahi batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain. Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu. Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap panjiaose, batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Augie.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
5: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kesehatan. Saudara, banyak orang yang kurang menyadari hal yang satu ini, kecuali bila sudah kehilangannya. Dan saya sering termangu-mangu bila mendengar beberapa besar uang yang dikeluarkan oleh seseorang untuk berobat dan mengembalikan kesehatan. Ada yang mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk berobat ke luar negeri. Ada yang kembali dengan berhasil, sehat dan bugar. Namun ada yang hanya sekedar dapat bertahan hidup, dan tidak sedikit juga yang setelah mengeluarkan uang banyak harus menerima kenyataan bahwa ia tak pernah pulih lagi. Semua jerih payah yang dikeluarkan untuk mencari uang akhirnya dikucurkan kembali untuk membiayai kesehatan. Sementara itu, begitu banyak orang yang mengeluh karena tidak memiliki ini dan itu. Tetapi ia lupa bersyukur bahwa ia masih hidup dengan memiliki tubuh yang sehat. Baru ketika penyakit datang dan kesehatannya mulai merosot, ia tersadar betapa pentingnya kesehatan itu. Ketika kita sehat, kita hanya mengeluh dan mengeluh. Kita tidak punya ini dan tidak punya itu. Tidak cukup ini dan itu. Namun nanti, setelah sakit, kita sadar bahwa secangkir teh manis pun begitu nikmat bagi kita. Tetapi kita tidak lagi dapat menikmatinya. Dengan tubuh yang sehat, kita seharusnya dapat menikmati berkat-berkat yang paling sederhana sekalipun. Ada pepatah Latin yang berkata bahwa kesehatan yang baik lebih berharga daripada kekayaan yang amat besar. Perhatikanlah kesehatan kita. Jika kita memilikinya, pujilah Tuhan dan hargailah kesehatan kita itu. Hidup adalah anugerah. Namun di dalam tubuh yang pasti mati ini, tubuh yang sehat adalah anugerah yang seharusnya kita syukuri. Suatu berkat yang tidak dapat dibeli dengan uang. Saudara, uang tidak dapat membeli kesehatan. Tetapi dengan kesehatan, kita mampu mencari uang. Dan ini berarti kesehatan lebih berharga daripada uang yang banyak sekalipun. Karena itu, mengucap syukurlah untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur berarti kita memaknai kesehatan yang ada bukan terutama untuk mencari uang, tetapi lebih dari itu, untuk memuliakan Tuhan, yakni dengan menyatakan kasih Tuhan dengan berbagi dan bermurah hati kepada sesama. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: tiba dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan Pom Bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Petra FM

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif, wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Petra FM.

0: Fitra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Rut pasal 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Namun ia berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku, Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku?" Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Rut pasal 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Renungan hari ini berjudul Kepahitan Naomi. Kisah Naomi terjadi pada zaman para hakim. Kala itu, situasinya tidak hanya sedang terjadi krisis rohani dan moral, melainkan juga krisis sosial dan ekonomi, termasuk kelaparan. Ya, kelaparan melanda Bethlehem yang berarti rumah roti, yang notabene merupakan tanah janji. Di tengah kondisi yang demikian, secara natural, keputusan Elimelek dan Naomi untuk meninggalkan tanah perjanjian menuju Moab mungkin bisa dianggap normal. Namun, dari sisi iman, Moab merupakan negeri asing yang dikenal penuh penyembahan berhala sekaligus merupakan musuh Israel. Dengan demikian, keputusan ke Moab mungkin lahir dari kurangnya iman mereka. Hingga akhirnya, alih-alih beroleh pemulihan hidup, Naomi justru harus kehilangan suami dan kedua anaknya. Namun demikian, Tuhan memakai kepahitan Naomi untuk memimpinnya kembali ke Bethlehem dan mempertemukannya kembali dengan rancangannya. Hal ini didukung oleh keterbukaan hati Naomi yang mau bersikap jujur dalam kesedihan dan kembali kepada Allah. Karena itu, kepahitan Naomi bukan sebuah kutuk, melainkan ujian dan sarana penebusan Allah. Dari penderitaan Naomi, muncul garis keturunan juru selamat dunia. Bila kelemahan iman melanda, baiklah Tuhan tetap menjadi pilihan. Akui keadaan kita di hadapan Tuhan dengan jujur, baik rasa kecewa, marah, bingung, ataupun gagal. Sambil tetap berdoa, sekalipun terasa berat, tetap bersandar pada firman, tetap bersekutu dan tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan menolong. Ketika pilihan kita salah, belas kasih Tuhan tetap benar dan tidak berubah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah seharian kita beraktivitas, maka pada malam hari ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa malam bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan Bantul. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Setelah kami berkegiatan seharian ini ya Tuhan, saat ini kami boleh berada di malam yang teduh ini, semua karena pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Engkau yang telah menyertai dari pagi, siang hingga malam hari ini kami beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan aktivitas kami, kami hendak beristirahat malam hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami bersama beristirahat, kami hendak menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Pada saat ini kami mohonkan berkat, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang saat ini menjalani proses pemulihan maupun yang saat ini masih merasakan sakitnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui segala sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang berkati mereka, Engkau yang pulihkan saudara-saudara kami ini sehingga nantinya kesembuhan dan pemulihan dapat mereka rasakan mulai dari perantaraan obat-obat yang dikonsumsi, bantuan para medis, bahkan juga keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat saudara-saudara kami. Dan di tengah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, banyak dari kami yang masih merasakan pergumulan hidup yang kami rasa berat. Namun biarlah Tuhan, Kau sendiri yang turut serta hadir di tengah-tengah kami, sehingga dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, itu semua kami boleh mendapat kelegaan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar yang hanya dari Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami melangkah seorang diri, namun peganglah tangan kami Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri yang senantiasa menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kami dalam setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua yang Engkau izinkan untuk kami boleh menjaga, merawat, mendidik anak-anak pemberian-Mu, anak-anak kami, baik itu yang masih balita, baik itu yang saat ini sudah duduk di bangku TK, PAUD, atau bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang sertai tiap-tiap orang tua supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendampingi anak-anak pemberian-Mu. Untuk anak-anak kami yang masih bertumbuh di dalam Engkau, kiranya Engkau yang sertai supaya anak-anak kami ini dapat terus bertumbuh dan berkembang tidak hanya secara fisik, namun juga iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah merasakan bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini sehingga proses belajar mereka dapat mereka lakukan dengan enjoy, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Engkau juga berkati belajar mereka sehingga nantinya mereka boleh mendapatkan ilmu dan bahkan mereka boleh mendapatkan bekal untuk meraih cita-cita, harapan dan juga masa depan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih bergelut dengan ujiannya, biar Tuhan juga yang berkati,
baik ujian tertulis, ujian akhir. Biarlah Tuhan Engkau juga yang sertai mereka, sehingga dalam setiap belajarnya boleh mendapatkan hasil yang baik, hasil yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan nantinya anak-anak-Mu ini boleh membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi dapat membanggakan Engkau. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya dan tengah mencari pekerjaan, atau yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan yang sertai dalam setiap usaha dan prosesnya, sehingga anak-anak-Mu ini nantinya boleh mendapatkan pekerjaan, atau bahkan boleh membuka lapangan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan minat bakat mereka, yang sesuai dengan passion mereka, sehingga Tuhan ladang yang Engkau berikan dapat menjadikan berkat tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi sesama. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang berkati, sehingga ketika ada rasa malas yang ada dalam diri mereka, Engkau yang singkirkan rasa malas itu, Kau gantikan dengan semangat dan juga giat bekerja, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan ladang-Mu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga berkat-Mu tidak hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi keluarga dan juga sesama. Dan di dalam syafaat ini Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, sudah memasuki usia lanjut, hati Yosua, kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami ini di usianya yang semakin bertambah, di usia senjanya, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga kesehatan ya Tuhan. Sehingga meskipun fisiknya melemah, namun Engkau yang kuatkan iman mereka, iman orang tua kami ini, sehingga tetap berpegang teguh padamu, dan bahkan orang tua kami ini boleh tetap melayani Engkau sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Tuhan, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Meskipun Tuhan, akhir-akhir ini kami merasakan bahwa adanya keprihatinan yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau yang juga sertai kami, baik kami sebagai warga negara, maupun juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menciptakan Indonesia yang harmonis, yang penuh dengan toleransi, dan juga Indonesia yang penuh dengan keadilan. Jika ada terjadi bencana Tuhan, kiranya Engkau juga turut serta campur tangan di dalamnya, sehingga tiap bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini nantinya dapat Engkau pulihkan, bahkan Engkau juga yang kuatkan dan mampukan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan juga boleh melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam pada hari ini bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hai, Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Petra, streaming radio.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
11: Mana Kampus?
12: Petra.

Edisi Rabu, 26 Agustus 2026 kali ini bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita berdoa. Ya Allah Sang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu untuk setiap berkat dan kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami. Terkhusus ketika Engkau telah menyertai istirahat malam kami, dan pada saat ini kami boleh bersama terbangun di hari yang baru dengan semangat yang baru, bahkan juga kesehatan yang baru. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak bersama untuk membaca, mendengar, bahkan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang buka mata hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan 13, yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, apakah saat ini Anda sudah memberikan yang terbaik? Karena saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu memberikan yang terbaik. Nah, kira-kira tadi bangun pagi, apa yang sudah Anda berikan hari ini? Ada yang mungkin sudah memberikan tenaganya untuk membangunkan anaknya sekolah, atau mungkin ada yang sudah membuatkan sarapan untuk keluarganya, atau bahkan ada juga yang sudah memberikan sapaan atau senyuman terbaiknya bagi orang-orang di sekitarnya pada saat ini. Nah, Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan itu, entah disadari atau tidak, kita itu sebenarnya sering memberikan sesuatu berdasarkan dengan apa yang masih tersisa gitu. Kalau ada kelebihan waktu ya kita berikan waktu. Kalau ada kelebihan uang ya kita memberi. Kalau ada tenaga yang tersisa ya barulah kita melayani. Tetapi kalau kita merasa aku sedang tidak

memiliki cukup uang hari ini, sudahlah tidak usah memberi. Atau bahkan ada yang merasa, ah aku terlalu lelah hari ini, maka aku tidak akan melayani. Tapi kalau tadi kita melihat bacaan Injil Matius pada saat ini, firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda, saudara. Tuhan tidak melihat apa sih yang kita berikan, tetapi Tuhan juga melihat bagaimana ketulusan hati kita ketika kita itu memberikan sesuatu kepadanya. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kalau tadi kita melihat bacaan Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13, kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Ia menuangkan minyak wangi yang mahal atas kepalanya. Tadi kita bisa melihat bahwa bagi orang lain tindakan itu dianggap sebagai sebuah pemborosan. Ah, ini seharusnya bisa loh dialokasikan untuk yang lain. Tetapi bagi Yesus itu adalah sebuah perbuatan yang indah. Karena bayangkan saja, sebuah minyak yang murni kira-kira pada saat itu ditaksir senilai 300 dinar. Atau kira-kira saat itu satu dinarnya itu setara dengan upah satu hari kerja bagi seorang pekerja harian. Kalau 300 dinar berarti setara dengan upah kerja selama 300 hari atau hampir satu tahun penuh. Mungkin kalau dikira-kira pada saat ini, jika dihitung dengan standar upah minimum harian misalnya 170.000 per hari, mungkin ini bisa mencapai sekitar 51 juta rupiah harga minyak ini, dan menjadikan minyak ini sebagai barang yang sangat mewah, sangat berharga dan sangat mahal. Tetapi perempuan ini tetap membawa minyak wangi yang mahal itu. Ia tidak memberikan sesuatu yang hanya murah, atau tidak memberikan sesuatu yang hanya sekedar sisa, tetapi ia memberikan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Ia memberikan keseluruhannya bagi Tuhan. Dan tindakan tersebut menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik. Mungkin orang-orang melihatnya bahwa minyak itu seharusnya bisa dijual, uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Ya, secara manusiawi ya perkataan itu memang benar dan masuk akal. Tetapi Yesus melihat lebih daripada itu. Yesus melihat bagaimana ketulusan hati seorang perempuan ini. Bahkan Yesus mengatakan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Perempuan ini mungkin tidak melakukan sesuatu yang besar menurut ukuran manusia, mungkin cuma sekedar minyak. Tetapi di balik semua itu, ia memberikan yang terbaik yang dimiliki sebagai sebuah wujud kasih, wujud penghormatan kepada Yesus. Dan melalui kisah ini kita bisa belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tentu kita tidak akan melayani dengan terpaksa. Kita akan memberikan waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, bahkan apapun yang kita miliki, kita melakukannya itu dengan sukacita. Seberat apapun yang mungkin dipandang orang lain itu adalah pekerjaan yang berat, tetapi jika kita mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita menjalankannya dengan penuh sukacita, maka pekerjaan yang berat itu tidak akan terasa berat. Dan ketika tadi perempuan itu dianggap rugi karena minyak yang mahal itu dicurahkan, tetapi ketika kita memberikan yang terbaik, jangan sampai
kita merasa takut kehilangan. Karena apa yang dianggap rugi oleh manusia, justru ini bisa menjadi persembahan yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin apa yang kita berikan itu hanya sederhana. Mungkin pemberian kita memang tidak banyak, atau bahkan kemampuan kita terbatas. Tetapi ketika kita melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menghargai itu semua. Maka pada saat ini ketika saudara sudah mulai terbangun di pagi hari, mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas hari ini, mulai membangunkan anggota keluarganya, mulai mempersiapkan diri, memasak atau bahkan apapun itu, maka lakukanlah dengan sukacita, supaya diri kita tidak terbeban. Dan kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, jika dilakukan dengan tulus, maka itu juga merupakan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena bacaan kita juga mengingatkan bahwa Tuhan berkenan kepada hati yang sungguh-sungguh. Ketika perempuan itu memberikan minyak yang mahal karena ia mengasihi Yesus, maka kita juga diajak untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Yesus sebagai wujud pelayanan kita. Dan ketika perempuan itu tidak menghitungkan seberapa besar pengorbanannya, ia hanya ingin memberikan yang terbaik. Maka pada saat ini kita bersama diajak untuk bisa hidup menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan karena kita memiliki banyak maka kita memberi, tetapi justru karena kita memberi dengan kasih itulah, kita memberi dengan ketulusan, kita memberi hati sungguh-sungguh, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan kita juga diajak untuk jangan memberikan apa yang tersisa dari hidup kita, tetapi berikanlah yang terbaik, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat memberikan yang terbaik hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Petra, streaming

0: Mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
7: Petra.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Putra.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Sarana-sarana Tuhan menguduskan kita. Tuhan memakai Alkitab, orang percaya lain, dan bahkan penderitaan untuk membentuk kita. Firman Tuhan dari Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24.
1: Salam, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Pengudusan adalah proses yang dipakai Tuhan untuk menjadikan orang percaya makin serupa dengan gambarnya. Para penulis Alkitab memakai perumpamaan untuk menjelaskan proses pembentukan ini. Sebagai contoh, Yesaya mengumpamakan Tuhan sebagai penjunan. Kami ini tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Yesaya pasal 64 ayat 8. Berikut ini adalah beberapa sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk dan menyempurnakan ciptaannya. 1. Alkitab. Firman Tuhan digambarkan seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Roh Kudus menerangi hati kita dengan firman agar kita dapat mengalami keinsafan akan dosa dan bertumbuh dalam iman. 2. Gereja. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita belajar tentang jalan-jalan Tuhan dari orang-orang yang telah dipanggil untuk melayani. Bapa juga memanggil anak-anaknya untuk menikmati persekutuan bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 25. 3. Tantangan. Tuhan memberi penghiburan dan menolong kita melalui masa-masa sukar. Tetapi Dia juga memakai penderitaan untuk membentuk kita. Ketika kita menundukkan diri padanya, kita akan keluar dari penderitaan dengan menjadi makin seperti Kristus daripada sebelumnya. Saudara pendengar, sejak seseorang percaya pada Kristus, karya transformasi Tuhan terus berlangsung di dalam hidupnya. Sebagai anak-anak Raja, kita harus memuliakan Bapa kita dengan setia mencerminkan Dia. Untuk itu, kita harus tunduk pada sarana-sarana pengudusannya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra Streaming Radio.

Perfect.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani sahabat Petra semuanya, tentu saja dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Kami berharap pagi ini sahabat Petra bangun dengan suasana hati yang sukacita dan penuh kesegaran baru yang diberikan Tuhan untuk Anda semuanya. Sajian lain juga sudah kami siapkan. Ada firman Tuhan yang nanti akan menyapa kita melalui Bapak Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan dalam Guidance for Living. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan pagi hari ini, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Karena itu sahabat Petra, mari bersama-sama kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema dalam embun pagi pada hari ini adalah haruslah kau ampuni. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita menyatukan hati terlebih dahulu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah yang penuh hikmat, yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami terima dapat menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini. Dan hanya di dalam Kristus, kami menyiapkan hati untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang mendasari renungan embun pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada saat ini adalah haruslah kau ampuni. Berbicara soal mengampuni, memang dalam ajaran kekristenan sama seperti halnya seperti Injil Lukas 17 tadi, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa sebanyak 7 kali, maka 7 kali juga ia harus memberikan pengampunan kepada dia. Atau mungkin lebih dari itu, maka saat itu jugalah ia harus memberikan pengampunan. Karena memang yang namanya pengampunan itu merupakan sebuah keharusan yang perlu untuk diberikan. Karena dalam ajaran kekristenan, seseorang harus menanamkan nilai pengampunan di dalam dirinya. Sehingga pengampunan itu dapat menjadi cerminan kasih. Cuma seringkali ketika saya mengatakan hal ini, mungkin banyak yang tidak sependapat. Karena mungkin orang akan membantah, loh Pak Indra, kalau kita terus memberikan pengampunan kepada seseorang yang berbuat salah atau berbuat dosa, itu justru nanti akan dimanfaatkan. Misalkan, kalau seseorang itu mencuri, kemudian kita, orang yang dicuri, memberikan pengampunan kepada dia, ya bisa jadi dia akan mencuri lagi ke tempat kita karena
dia merasa bahwa ketika saya mencuri di rumah orang tersebut, saya diampuni, saya dimaafkan, saya tidak dihukum. Berbeda dengan ketika kita memberikan hukuman kepada pencuri itu, mungkin itu akan memberi efek jera kepada pencuri tersebut. Atau mungkin juga, kalau kita itu melakukan kesalahan, kemudian seseorang memberikan permintaan maaf, ya bisa jadi orang itu akan kembali melakukan kesalahan karena dia merasa bahwa melakukan kesalahan nanti bisa minta maaf kok, pasti dia akan memberikan maaf dan selesai masalahnya. Ya, seringkali kemudian itu yang menjadi sebuah pergumulan. Ketika kita memberikan hati yang terbuka untuk mengampuni atau untuk memaafkan, itu malah justru dipakai sebagai sarana untuk dimanfaatkan. Dan masalahnya adalah logika kekristenan itu berbeda dengan logika manusia. Kalau logika manusia, secara ideal orang yang salah harus menerima hukuman untuk memberikan efek jera sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi ketika kita berbicara logika kekristenan, ketika seseorang itu melakukan kesalahan dan diberikan pengampunan, maka seseorang itu kemudian tersadar bahwa dirinya salah dan dia tidak akan mau untuk mengulangi kesalahannya. Sebagai contoh, seorang pencuri yang mencuri di tempat kita, kemudian kita malah justru memaafkan atau mengampuni pencuri tersebut, bahkan kita kemudian memberikan makan kepada pencuri tersebut. Dalam pemikiran pencuri tersebut, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dimanfaatkan, tetapi kemungkinan yang kedua adalah pencuri tersebut kemudian berpikir, oh, sang pemilik rumah tersebut orang yang baik. Saya melakukan perbuatan mencuri, tetapi saya tidak dihukum, malah justru saya dikasihi, malah justru saya diberikan makan, maka saya tidak akan mau mencuri lagi. Nah, konsep seperti itulah sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh Kristus. Karena kalau kemudian kita juga memposisikan diri sebagai orang-orang yang berdosa, apakah kurang lebih sama? Ya, kita sama seperti halnya pencuri yang berdosa, yang selalu melakukan tindakan dosa. Tetapi pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia, memberikan pengampunan, mengasihi manusia dengan tujuan dan harapan agar manusia itu sadar bahwa dia melakukan salah. Orang yang salah tidak lagi dihukum, malah justru diberikan pengampunan dan dikasihi. Tujuannya untuk itu. Jadi seharusnya sebagai orang Kristen kita itu sadar bahwa seringkali kita melakukan perbuatan dosa, tapi justru Tuhan yang menanggung dengan harapan
apa yang telah Tuhan lakukan dan kerjakan membuat kita jadi sadar dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi masalahnya adalah kembali lagi, masih banyak sekali loh orang-orang Kristen yang tidak sadar. Orang-orang Kristen yang justru memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengatakan, Tuhan itu kan penuh kasih, Tuhan itu kan penuh cinta, Tuhan itu kan maha pengampun. Jadi kalau saya melakukan dosa ya tidak masalah lah. Toh yang penting saya percaya nanti pasti akan diselamatkan. Itu yang seringkali muncul dalam kehidupan orang Kristen. Padahal apa yang ia katakan itu sebenarnya merupakan sebuah indikasi bahwa dia tidak sadar dan tidak mau untuk melakukan pertobatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita dan mengingatkan bahwa Allah yang mengampuni kita, kita yang percaya kepadanya, juga diajak untuk dapat meneladani kasih pengampunan Kristus. Sehingga ketika seseorang itu memiliki kesalahan ataupun dosa terhadap kita, kita harus tetap mengampuni. Karena ajaran kasih, Kristus adalah pengampunan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali orang berpikir pengampunan itu dilakukan untuk membuat seseorang yang terluka menjadi lebih

Bapak Ibu juga kemudian akan bertanya, loh maksudnya apa Pak Indra? Kok pengampunan itu malah ditujukan kepada orang yang jadi korban, bukan jadi pelaku begitu. Nah, logikanya begini. Seseorang yang dilukai, kalau boleh saya mengibaratkan, dia ada di dalam penjara perasaan. Penjara perasaan itu berbicara mengenai dia akan merasa jengkel, merasa marah, merasa kecewa, dan macam-macam begitu. Nah, masalahnya adalah setiap orang itu punya karakter berbeda-beda. Ada yang mau dan sadar. Ketika berbicara itu berarti orang yang melakukan salah, dia akan sadar dan minta untuk diampuni atau dimaafkan. Kalau ketemu sama orang seperti itu ya oke lah, gampang ya. Tapi karakter yang kedua adalah dia sadar tapi tidak mau. Ada loh orang-orang yang sadar melukai, sadar menyakiti, tapi dia tidak mau untuk minta maaf atau minta pengampunan. Karena memang tujuannya ya menyakiti tadi. Nah, kalau ketemu sampai orang seperti ini, bagaimanapun juga orang itu tidak akan pernah minta maaf kepada kita. Dan yang terjadi adalah kita masih ada dalam kondisi penjara perasaan itu. Kita masih merasa jengkel, kita masih merasa marah. Padahal orang yang menyakiti kita, dia sudah tidak berpikir tentang itu. Atau mungkin malah sukacita karena bisa membuat hati kita sakit. Hidupnya mesti lebih tenang daripada hidup kita, begitu. Nah, ketiga, orangnya tidak sadar tetapi dia mau. Ketika orang itu tidak sadar dalam melakukan kesalahan, maka ketika ada orang yang negur dia, dia kemudian tersadar dan minta maaf karena dia mau, begitu ya. Nah, kalau ketemu sama orang ini, kuncinya adalah ada pihak ketiga yang berani mengingatkan dia. Atau kita sendiri yang berani menegur dia, kamu salah, kamu harusnya minta maaf. Tapi kalau kita tidak punya keberanian atau orang lain tidak menegur, ya sama saja, dia tidak akan sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan, dan dia tidak akan mungkin mau untuk melakukan permintaan maaf itu. Lalu yang keempat adalah tidak sadar dan tidak mau. Orang seperti ini juga seringkali kita jumpai. Bahwa ketika orang melakukan kesalahan, seringkali meskipun ditegur, dia akan mengatakan, lah itu kan cuma bercanda saja sih, ngapain harus minta maaf. Gitu. Jadi kalau ketemu sama orang yang seperti ini pun, kita tidak akan bisa mendapatkan permohonan maaf dari yang bersangkutan. Dan kita masih akan tetap terpenjara dalam kondisi perasaan yang tidak nyaman itu. Maka sebenarnya yang bawa kunci kita dapat melepaskan penjara perasaan itu ya kita sendiri. Nggak usah diminta, udahlah kita langsung memberikan maaf kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya apa sih? Agar kita itu terbebas, agar kita itu tidak terkungkung dalam penjara itu. Orang mau minta maaf atau tidak, orang mau melakukan atau tidak, bagi kita tidak masalah. Yang penting adalah, ya dimaafkan sajalah. Nah, oleh karena itulah, saya mengatakan bahwa permintaan maaf atau permohonan maaf itu sebenarnya ditujukan untuk diri kita yang tersakiti dengan harapan kita lebih legowo, lebih bisa menerima keadaan dan kita kemudian tidak terpenjara oleh perasaan kita sendiri. Karena kita harus ingat bahwa seseorang yang melakukan kesalahan belum tentu dia kemudian mau. Bisa jadi dia tidak mau, dan dia sudah enjoy hidupnya, tetapi kita masih belum bisa move on. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ibadah kali ini, kita diingatkan dua hal. Pertama, pengampunan sebagai teladan Kristus itu harus dilakukan tanpa batas.

Yang kedua, pengampunan itu sebenarnya ditujukan kepada seseorang yang tersakiti agar dia terbebas dan bisa merasakan hidup damai sejahtera. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ketika saat ini kita merasa tersakiti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ampunilah. Karena itu teladan Kristus. Dan harus ingat, mengampuni tanpa harus diminta atau disuruh, itu malah justru membawa kelegaan dalam diri kita. Mengampuni sebagai bentuk cinta kasih yang sejati dari Tuhan. Oleh karena itulah, kita harus bisa mengampuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur saat ini kami boleh belajar tentang pengampunan, dan biarlah keteladanan Kristus menjadikan kami hidup untuk selalu mengampuni, agar kehidupan kami menjadi damai sejahtera. Berkati para sahabat Petra agar selalu bisa mengampuni untuk mendatangkan damai sejahtera baik untuk diri ataupun untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi saat ini. Saya Pendeta Hindra Kurniawan dari GKJ Mergangsan mohon undur diri, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati para sahabat Petra sekalian. Shalom.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih juga untuk request lagu-lagu rohani yang sudah Anda kirim ke nomor kami di 0856-0202-4567. Anda yang masih ingin merequest lagu, kami masih tunggu sahabat Petra request Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, mungkin saat ini Anda sudah bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas di luar rumah. Kami mengucapkan hati-hati di jalan, sahabat Petra. Dan jangan lupa juga, sahabat Petra, memperhatikan pengendara-pengendara yang lain yang bersama dengan kita di jalan. Memberi mereka ruang yang cukup supaya perjalanan Anda dan orang lain yang ada di jalan juga bisa tetap terjaga. Jangan lupa juga, sahabat Petra, memberi sign yang benar ketika Anda ingin belok atau berpindah jalur, sehingga pengendara lain pun juga bisa mengantisipasi pergerakan kita di jalan. Dan ketika kita di jalan, sahabat Petra, perlu juga kita memberikan jalan kepada kendaraan-kendaraan prioritas seperti ambulans atau kendaraan darurat lainnya seperti mobil pemadam kebakaran. Baik, kami juga ingin menyapa Anda yang masih ada di rumah. Kami akan tetap menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi, sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
6: Love and Inspiration.